0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 3

99999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Minda positif di Nur Islam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati Allah, rancangan Minda Positif kita ni untuk kali ini akan membicarakan berkaitan nasihat menasihati. Selaku sesama umat ataupun lebih dikenali sebagai sesama saudara seagama, nasihat menasihati antara satu dengan yang lain sangat diperlukan. Kerana agama Islam mengajar kita ni berkaitan dengan hal nasihat menasihati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasihah." Yang mafhumnya agama adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim, yang mafhumnya, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Surah Yusuf ayat 76. Ini jelas kepada kita ni nasihat mengelak diri kita ni daripada sombong, daripada berbangga diri, ataupun mengelak kita ni daripada untuk indah mendengar nasihat orang sama sekali. Kerana nasihat akan menjadikan kita ni lebih baik dan lebih sempurna. Secara umumnya, agama Islam menyuruh umatnya untuk menjaga kesejahteraan hidup, bekerjasama dan bantu-membantu antara satu sama yang lain. Oleh itu, bagi mencapai tujuan tersebut, Islam mengajar umatnya untuk saling nasihat-menasihati, tegur-menegur antara satu dengan yang lain. Menasihati dan menegur adalah perbuatan yang sangat baik dan dianjurkan di dalam Islam. Sememangnya, kita sebagai manusia perlu mendapat teguran supaya kita menyedari kesilapan, kesalahan dan kelemahan diri kita ni sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hak seorang muslim atas muslim yang lain. Dalam hadis baginda, baginda bersabda, yang kira-kira bermaksud, jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Jika dia mengundangmu, maka datanglah. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Jika dia bersin, lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah, yakni yarhamukumullah. Jika dia sakit, maka jenguklah. Dan jika ia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut jelas sabda baginda, wa iza stansahaka fansahahu, jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Inilah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita ni sama-sama nasihat menasihati. Apa kelebihan kita ni memberi nasihat ataupun mengajak kebaikan? Dalam Al-Quran menerusi surah Ali Imran ayat 110, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mafhumnya, kamu adalah sebaik-baik ummah yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kepada kita ni, kalau kita ni kan mau menjadi sebaik-baik ummah, ada tiga perkara yang harus kita ni lakukan. Yang pertama, kita ni menyeru kepada melakukan perkara-perkara yang ma'ruf, ini yang baik. Yang kedua, kita ni mencegah daripada berlakunya kemungkaran. Dan yang ketiga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kira-kira bermaksud, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah, perlu diingat dalam kita ni menasihati ataupun menerima nasihat, ada beberapa adab yang perlu kita ni jaga. Yang pertama, memperbaiki niat sebelum memberi teguran. Yang kedua, memberi teguran bukan di hadapan khalayak ramai. Yang ketiga, menyampaikan teguran secara lemah lembut dan dengan cara yang terbaik. Yang keempat, menasihati diri sendiri terlebih dahulu sebelum menegur orang lain. Dan yang terakhir, menyampaikan teguran bersandarkan ilmu, bukan mengikut nafsu. Manakala bagi yang menerima nasihat, pertama, mengucapkan terima kasih kepada yang menegur. Yang kedua, bersyukur kerana Allah telah menjaga aib diri sendiri. Yang ketiga, maniskanlah muka dan dengarlah dengan baik setiap teguran yang diterima. Yang keempat, bersangka baik terhadap sahabat yang menegur dan berusaha untuk berubah. Dan yang terakhir, muhasabah diri dan meminta keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulannya, nasihat menasihati merupakan satu perintah yang dituntut di dalam agama Islam. Tujuannya adalah untuk kita ni sama-sama menuju ke arah kebaikan. Dalam rancangan positif Minda Nur Islam, sama-samalah kita ni menanamkan sifat nasihat menasihati, memberi nasihat kepada yang memerlukan dan menerima nasihat apabila kita ni diberi nasihat, agar mengelak daripada kesombongan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minda positif sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk.

Udah waktu sekarang pukul 1.59 minit tengah hari. Tepat jam 2 petang nanti, Auda akan ditemani rakan setugas yang lain pula untuk meneruskan lagi rancangan-rancangan berikutnya di siaran Nur Islam FM. Dan hingga di sini pertemuan kita hari ini, Sabtu 24 Safar 1448 Hijrah bersemaan 8 Ogos 2026 Masihi. Dan untuk itu dari saya, aku lukuh oleh hadha wa astagfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, tadi panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama lagi dalam rancangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tadi mengambil tajuk yang cukup relevan dengan kehidupan kita ni. Mudah-mudahan dapat kita ni aplikasikan dalam kehidupan kita ni juga, iaitu mengenai dengan lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya meneruskan lagi barang-barang ataupun makanan-makanan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin mengimbas kembali pada siri yang lepas satu jua mengenai dengan kelebihan kurma. Ada orang bertanya menceritakan kelebihan kurma, kelebihan buah kurma ni. Sebenarnya ada lagi perkara-perkara yang penting dalam akan saya sebutkan mengenai dengan kelebihan kurma ni, makan kurma ni. Seperti kurma ni sebenarnya buah yang mengandungi 70% daripada kajian ahli sains, 70% zat gula yang ada dalam kurma ni. Dalam kurma, ya, zat gula tu bentuknya glukos dan fruktosa. Kalau tadi kaji-kaji benda ni, glukosa sama fruktosa ni, ya, gula, jenis gula yang yang biasa lah, yang ringkas, yang sederhana. Nya kata ni, ia indadanya kata ni memerlukan proses untuk dalam perut kita ni tu mencerna dengan lebih lama lah. Jadi ia bisa menyerap gula ni, berbanding dengan kalau gula yang kata ni biasa maklum di rumah tu, gula pasir apa tu, kadang bahaya juga sikit tu kalau terlampau banyak makan gula, terlampau makan manis apa ni. Kurma walaupun yang manis, ya, gulanya lain. Sebab tu tak kelebihan, mudah-mudahan kalau ada kurma saya jangan kata ni paskan peluang untuk makan lah. Kalau ada peluang kena bagi orang balik haji ke ataupun umrah ke, makan saja kurma tu, insyaAllah, kerana ia mengandungi beberapa khasiat-khasiat, termasuk tak bukan saja dari segi agama kita ni tapi juga ahli sains pun memang mengakui kelebihan kurma ni. Begitu juga saya sedikit menyentuh lagi sedikit mengenai dengan zaitun. Minggu lepas buah zaitun memanglah khasiatnya dan ketanya ada mengatakan waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Ia mengandungi banyak pohon yang mempunyai keberkatan, yang diberkati. Jadi ketani pun mengetahui bahawa zaitun ini banyak penggunaannya, yang boleh ketani boleh minum, taruh minyaknya dan juga boleh digunakan untuk sebagai kegunaan luar-luaran, contohnya untuk mengurut dan sebagainya, kata ni memasak sana. Dan juga ingin saya sentuh mengenai dengan minyak zaitun ni, yang saya alhamdulillah saya terima juga daripada kawan-kawan, teman-teman, dan juga daripada maklumat-maklumat daripada internet dan sebagainya. Di mana minyak zaitun ni sebenarnya memang banyak khasiatnya, tetapi kalau akan digunakan untuk memasak, kalau guna untuk memasak yang kata ni menggoreng ini yang harus tadi hati-hati, kerana zaitun ini ada jenis-jenis zaitun ini, buah zaitun ini.
1: Bukan semacam
0: bukan satu macam ini. Kadang-kadang ada buah zaitun itu, minyak yang diambil pada buah zaitun itu, kadang-kadang ia kalau terlebih mendidih contohnya kalau macam menggoreng, macam kata yang memakai minyak zaitun itu, kalau lebih guringnya ataupun lebih panasnya ada tu. Jadi ia sebenarnya bukan yang macam minyak macam biasa tadi tu, ia akan menghasilkan toksik pulang, toksik
1: berubah,
0: daripada jadi daripada yang munafaat kepada mudarat pulang tu kan. Jadi berhati-hatilah yang kata dia, kalau tadi kan mengambil ataupun kan membeli minyak zaitun, lihatlah jenis zaitun itu. Jadi hati-hatilah tadi, walaupun memang dah khasiatnya tu memang banyaknya kata ni minyak zaitun ni. Kalau diminum saya tahu satu tak ada masalah tu, tu ataupun dibuatkan tu, tapi kalau dalam segi masakan tu harus tadi berhati-hatilah zaitun itu. Alhamdulillah. Kemudian ingin saya sambung lagi mengenai dengan lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni yang selalu diambil, ataupun kalau ada Rasulullah jarang kan menolak. Apa dia? Iaitu kalau dari segi sayur-sayuran ataupun buah-buahan, di buah labu. Buah labu. Apa tu dalam bahasa Inggeris? Pumpkin kali lah. Pumpkin kali lah. Buah labu ni mempunyai khasiat yang banyak ni sebenarnya. Satu, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahawanya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan bahawa Nabi ini menyukai buah labu. Suatu hari kena hidangkannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam suatu hidangan makanan, ataupun baginda ni kena ajak banyak kata ni, kena bawa untuk menikmati satu hidangan makanan ini. Makanya aku melihatnya, aku mengutip Rasulullah terlihatnya, aku mengutip labu yang ada dalam hidangan itu. lalu aku letakkan bukan Rasulullah anu tadi ni Anas bin Malik ni dikutip-kutipnya labu-labu apa namanya yang kena putung-putung damit-damit bah. Dikutipnya kemudian diletakkannya dengan berhadapan ataupun dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerananya aku tahunya Rasulullah ni suka kepada labu ni. Daripada Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda ni, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhud dubba ad-dubba fa utiya bi ta'am au du'ya lah faja'altu atatba'uhu

0: بعضه بين يديه لما علم أنه يحبه. Nah, ini nah, terlihat bahwa diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai buah labu. Suatu harinya dihidangkan baginda suatu hidangan makanan, ataupun baginda diajak untuk menikmati satu hidangan makanan. Maka aku pun mengutip-ngutip labu yang ada dalam hidangan itu, lalu aku letakkan di hadapan baginda kerana aku mengetahui baginda menyukainya. Anas bin Malik menyampaikannya dengan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini ada pendengar yang dimati Allah menceritakan tentang kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada buah labu. Memang suka Rasulullah, memang suka buah labu ni. Tani pun mesti maklum kalau buah labu ni kan ia senang dihadam. Kemudian kalau dimasak pun cepat lembut lah. Anda sama dengan sayur-sayur yang lain lah, kalau karas apa dan sebagainya. Tapi labu ni bila dimasak cepat ya, bila ketani makan ia lembut. Parut pun ketani tidak payah bekerja banyak ketani mengisar apa dan sebagainya. Tu dalam parut tu ia cepat hadam. Jadi para sahabat Arif tahu tentang hal ini. Sebab itulah Anas bin Malik mengutip cebisan-cebisan labu ini dan meletakkannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat makan bah, makanan kegemaran yang dia. Apa yang hampirlah. Bukan pulang anu tu, ndak pulang bagian orang kan diambil, ndak pulang tu. Cuba kita lihat daripada pengajaran hadis ini dulu, bahawa daripada hadis ini kita ni dapat mengetahui bahawa salah satu makanan kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah labu, buah labu. Khasiat buah labu insyaallah akan kita terangkan kalau ada masa nanti. InsyaAllah. Kemudian berkhidmat untuk kepada orang alim ataupun orang salih. Tani kalau tani dalam madal hadis ini, kerana ni mereka adalah pewaris para nabi. Kalau orang-orang salih ini, iaitu mencontohi perbuatan Anas bin Malik dalam hadis ini, iaitu Anas bin Malik sanggup mengutip-ngutip bahawa mencari. Kadang-kadang tanya ini, kalau Rasulullah itu dan orang-orang Arab ini biasanya kalau makanan itu satu talam beramai-ramai mengikut sunnah Rasulullah itu kan. Jadi anulah Anas bin Malik mengutip-ngutip ini, lalu menghampirkan yang kata ni macam mengiring-iringkanlah yang buah labu pada potongan-potongan buah labu ni, mendekatkan, menghampirkan kepada Rasulullah kerana Anas bin Malik mengetahui bahawa Rasulullah suka kepada buah labu ni, makan buah labu. Jadi ini contoh bahawa kata ini sebenarnya apa ni, dalam kata ni hal makan-makanlah inilah contohnya. Kata ni apa namanya, disuruh apa memberi khidmat ataupun kata ini memanggil orang apa dan sebagainya, suka memberi makan orang. Hatta orang itu siapa sajalah dia, anda fikir orang fakir ataupun orang miskin kah, orang alim, bagi-bagi orang alim ataupun orang-orang soleh, tani panggil untuk makan bersama-sama. Itu sebenarnya lebih apa ni yang dicontohi oleh Anas bin Malik sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada ada lagi satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Hakim bin Jabir an abihi radhiyallahu an qal dakhalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam faraaitu indahu dubba. Sama je ni, yuqatta' faqultu ma hada? Qala nukassiru bihi ta'amana. Diriwayatkan daripada Hakim bin Jabir yang menceritakan daripada bapanya Jabir bin Tariq radhiyallahu anhu, yang menceritakan aku masuk untuk bertemu Rasulullah SAW. Jadi aku melihat di hadapannya ada dua buah labu yang dipotong-potong. Lalu aku bertanyanya, untuk apa kamu memotong-motong ini? Maka baginda menjawab, kami membanyakkan makanan kami dengan berbuat demikian. Kalau kita lihat bahawa labu ini kan sebiji-sebiji kan, basar-basar. Jadi Rasulullah SAW kena lihat oleh Hakim bin Jabir ini tadi, ia lihat dia Rasulullah itu memutung-mutung labu itu. Kenapa? Untuk membanyakkan makanan lah. Kalau tanya, kalau putung basar-basar sedikit ganya, jadi tidak banyak orang ampit. Tapi kalau putung yang damit-damit, halus-halus apa, tidak boleh jodoh sebenar lah, maka banyak orang ampit. Ini kalau dalam hadis ini juga, kalau dalam ketika melihat cara Rasulullah SAW ini, ia memutung-mutung buah labu itu supaya makanan itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Jadi ketanya ini pun juga dalam kehidupan ketanya ni Muisah, kalau berkeluarga lah ketanya, kalau memutung ayam, sayur kah apa dan sebagainya Rasulullah ni, ataupun daging kah, jangan besar-besar diputung. Jangan, kadang-kadang kena tadi malas di rumah tu, kadang putungnya besar-besar supaya cepat siapnya kerajaan. Tapi yang bisa halus-halus, bisa ya damit-damit apa dan sebagainya tu, kalau tadi memasak kemudian ia boleh banyak kan. Kalau di rumah kan boleh makan sekeluarga apa dan sebagainya. Kalau ya basar-basar sudah terlambat masak, lambat lagi masak kan tu. Kalau daging itu besar-basar payah patahkan masak. Tapi kalau ya halus, bisa menjadi cepat masak dan banyak hasilnya, boleh dinikmati oleh ramai orang. Kemudian Rasulullah SAW juga suka kepada roti, sup, labu dan daging kering. Daging kering Rasulullah SAW suka. Dinamakan kadit nya kata ni. Kalau orang apa namanya tu mis, apa ni, kena jamuran ni, daging kena jamur lalap. Lalap. Kalau di Makkah ada lalap unta anak tadi.
1: Aman tu ustaz.
0: Tapi ada orang depan ni makan dah.

0: Ini nah. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik juga yaqul inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'ami sana'a. Qala Anas fa dhahabtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dhalika at-ta'am fa qarraba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'ir wa maraqan fihi dubba wa qadif. Ini banyak ni pasal roti kena ana. Qala Anas فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ حَوَالَيْ الْقَصْعَ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذْ. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang tukang jahit menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikmati makanan yang dimasaknya. Anas menceritakannya, lalu aku pergi bersama Rasulullah. Dihidangkan kepada baginda roti, kuah sup bersama labu. Suka makan bah. Tahu sahabat pun tahu yang Rasulullah suka makan labu ni. Dan qadid. Dihidangkan qadid. Aku melihat baginda mengutip-ngutip labu di sekitar yang ini makanan dalam talam matunya. Anas berkata, sejak hari itu berterusanlah aku menyukai labu. Sebenarnya Anas bin Malik sebenarnya tidak berapa pandai yang makan labu. Tapi bila Anas bin Malik melihat Rasulullah SAW ini makan labu, suka makan labu, maka aku pun dengan semenjak daripada itunya pun suka makan labu ni. Cuma tu juga dengan apa nanti kadit. Kadit ini ialah ini daging ni, sebenarnya potongan daging. Daging yang kena putung-putung halus-halus, nipis-nipis. Bukan dia halus tetapi nipis lah. Kemudian kena keringkan di rahmat dijamur lah rahmat matahari. Inilah apa namanya di antara makanan yang dinikmati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya bukan pulangan, Rasulullah itu selalu makan ini. Ini masa tu peluangnya saja, Pak. Ada orang memanggil kan, ada sahabat memanggil untuk bersama-sama makan. Kata ni lihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan yang kan setiap hari makan anu macam spesial ni banyak, kata ni spesialnya kata ni. Ada daging, ada roti, ada aduan tadi ni labu apa ni kan. Rasulullah jarang macam ni. Tapi bila Rasulullah tu kena panggil ataupun kena anak hidangkan, jarang Rasulullah menolak kerana makanan ini memanglah makanan yang disukainya. Kata ia makan pun bukan juga selalu, bukan selalu bahnya kata ni. Jarang-jarang Rasulullah makan ni. Walaupun Rasulullah tu memangnya kata ni ketua manusia lah, kepala manusia yang kata ni. Tapi Rasulullah tu bila dihidangkan dia dinikmatinya benar-benarnya kata ni. Jadi itulah di antara makanan-makanan yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada juga manisan dan madu. Ini pun dia juga ni. Manisan dan madu. Tapi anulah hati-hatilah ketaninya. Kalau cakap pasal manisan ni barang-barang manis ataupun yang kata ni madu, madu baik sedikit. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Rasulullah daripada Aisyah radhiyallahu an beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai manisan dan juga madu. Ini daripada hadis ini kita lihat bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini memberitahu bahawa kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pada manisan dan madu dalam hadisan ya. Manisan sama madu dan lain tadi pasal buah-buahan apa dan sebagainya. Halwa, kalau kita lihat halwa ni kalau dari segi bahasa ia apa saja makanan yang manis ataupun yang kata ni yang manisan itu namanya halwa. Gula-gula pun halwa juga tu. Semua tu bukan halwa tu namanya. Namun menurut As-Sa'libi bahawa makanan manis ini yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah dikenali dengan nama al-maji'. Al-maji' iaitu apa namanya kurma yang kena anu ni. Kena apa uli-ulinya kata ni kena campur dengan susu . Nyaman ni Muiz kalau tani badan rasa damam-damam apa damam-damam apa ada berapa nyaman rasa badan cuba makan kurma
1: dicampur
0: dengan susu. Kurma tu di blender kah? Kalau tidak ada blender malas kena blender diguncang di apa namanya cucuk-cucuk dengan sudu saja kata ni. Rasanya cuma tu dia tu semua hancurkan kurma tu dengan susu makan minum alhamdulillah tu ya mempunyai khasiat yang anu hasil daripada anu kurma tu dan susu tu juga.
1: Jadi untuk satu perkongsian saja ni Ustaz, susu dengan kurma tersebut merupakan salah satu kaedah untuk petani merawat anu juga ni Ustaz, dugal.
0: Dugal, lurus tu guys.
1: Gistrik.
0: Sebab ya anu kan itu tadi ya pun tadi tahu bahawa susu ia mempunyai lemak yang bukannya lemak macam lemak anu tu ya lemak itu boleh menempal katanya, boleh apa namanya melapis. Dugalah ni kan parut katanya tu macam tekulisi kah, macam itulah garis-garis tekulisi. Jadi bila minum susu ni, mengamalkan minum susu, susu tu menampal tu yang satu tah di antara perubatan yang boleh kita digunakan lah dalam hal meminum susu anu ni ialah susu ni untuk dugal benar tu muis lurus tu. Dan juga madu ni yang punya khasiat kan saja ia anu kan panas apa dan sebagainya. Kurma apa tu boleh dicampur saja tu. Kalau kan mau susu, madu, kurma apa dan sebagainya, insyaallah ia menjadi apa ni makanan yang penawar yang mempunyai khasiat yang tersendiri. Yang kata dan mujarab lagi tu. Bukan lagi nak mujarab lagi satu anu lah tani kalau ada amalkan tianya kata ni. Kemudian Rasulullah juga minum tadi ataupun makan tadi madu. Madu macam-macam ni madu ni pulang sekarang ni madu yang original ada tiap madu yang Indo original pun ada tiap juga nya orang anda tahulah original ke apa madu yang beternak ada madu yang kena ambil daripada apa namanya dari sarang benar-benar tu dari payah mengambil atau memang anulahnya katanya yang pure benar-benar lahnya katanya tapi kadang-kadang ada juga madu yang berjual dalam paket apa tu atau anulah tapi kalau akan membani yang dalam paket dalam kontainer tu pastikanlah ya anda bercampur dengan gula. Kadang mudah pun nak dilihat tu kalau madu yang berpaket atau tunggangkannya tunggang terbalikkannya kalau ia merakat di atasnya tu tabal cair mencoklat tu bercampur gula tu atau yang kaya dan dia tahulah benar kata pun indah tadi pun dia tahu kan dia kata ni membuat kan jadi tapi walau bagaimanapun madu ni indah dia terhad lah madu apa saja sekarang ni madu penyangat kah hanya kata ni madu kelulut kah lagi abarnya madu kelulut tadi pun cukup bagus ni komersial pun bagus ni kata ni boleh kalau dapat lah bini negara kata ni belum ada barangkali yang mengusahakan barangkali secara besar-besaran madu kelulut kata ni banyak kelulut kan kalau di Makkah tu memang kalau di Makkah ataupun di negara Arab memang hanya kata ni penyangat ataupun anu ni kan lebah tapi kata ni kalau ada kelulut atau obat tu kerang ni kena guna ini kelulut kawan saya kalau saya di masjid atau ada teman-teman di masjid banyak orang ni menternak kelulut tu pula pandai dorong banyak ada anunya ni ada khasiatnya lagi madu kelulut tani. Kalau kata ni anulah kalau kata ni kaji dengan lebih lanjut tani boleh dapati tu daripada internet pun ada juga sekali tani boleh dapati. Jadi antara makanan juga Rasulullah SAW ni juga ialah madu tadi di mana madu ni mempunyai khasiat yang tersendiri boleh kata ni makan tarus madu ni boleh kata ni masukkan dalam makanan ketani harian ketani
1: dicampur
0: dengan air apa boleh dicampur dengan telur tapi pastikanlah madu tu yang apa namanya pure lah yang pure yang asli yang apa ini bercampur dengan gula katanya apa sih jenis madunya lah katanya ni baik juga katanya anulah kadang itu ya tah bila sudah dikomersialkan kadang-kadang jadi mahal harganya macam madu ni pun ni berperingkat-peringkat harganya ni Mas. Ada yang murah ada yang ya Allah melambung-lambung sebutul betul lada tu kadang-kadang 20-30 ringgit 40 ringgit
1: mungkin kadang ada mudah-mudahan sajalah kita mengharapkan ada pendengar-pendengar kita ini untuk bersama mungkin dapat mengungsikan macam mana untuk mengetahui mana yang madu asli mana
0: betul
1: yang
0: tu mudah-mudahan juga ada mudah-mudahan ada antara pendengar kita ini dapat juga berkongsi samalah untuk macam mana memastikan madu yang madu yang pure yang asli dengan madu yang bercampur dengan gula kerana bahaya lah kalau gula ni kan
1: lurus
0: katanya pun demun ya Allah gula ni kemudian semuanya sedikit mengenai dengan daging Rasulullah juga suka Salallahu kepada Salallahu. Makan daging terutama sekali kalau ya daging macam kambing apa tu daging kambing dengan dibakar ataupun apa namanya masak apa sajalah yang kata ni tapi Rasulullah suka kalau daging diambilnya di bahagian mana di bahagian rusuk ataupun kata ni lengan kaki kalau kambing kan dengan di depannya tu yang di depan tu betul favorite tu betul kalau kena empat lengan kaki tapi kalau orang Arab lengan tu yang di depan dua di depan tu yang belakang dikira kaki tu itulah kalau selalunya orang Arab cuma tu jadi Rasulullah suka makan lengan ni daging daripada lengan kambing ni
1: yang sebelah kanan Ustaz
0: yang dua-dua tampik
1: dua-dua
0: tampik Rasulullah suka makan ni lengan daripada lengan ni kambing ni satu tak ada ada anu sekali tu Rasulullah SAW dihidangkan dengan anu ni lengan kambing anu kambing ni kan. Jadi suatu hari Rasulullah ada sahabat memberikan anu ni. Mintalah ya Rasulullah sudah apa ni sudah dibakar ataupun dimasak daging tu. Rasulullah pun banyak berikan darah kunya bawakan darah kusinya lengannya saja. Yang bertulang-tulang atulah yang ada orang tua. Bawakan darah ku lengannya saja. Rasulullah pun dibawakanlah sana oleh sahabat nah diberikan darahnya.

Lepas ayat tu Rasulullah beritahu lagi, suruh bawakan lagi lengan tu lagi. Ha, dua kali sudah tu, dua kali sudah bawakan lagi ni. Ha, kerana sahabat pun anu memberikan lagi lengan ni kepada Rasulullah. Lepas satu bercakap lagi Rasulullah ni, wah, beritahu lagi kepada sahabat, bawakan lagi nya lengan tu kali ketiga, untuk kali ketiga. Ha? Sahabat pun bingung. Ya Rasulullahnya, berapa kannya lengan kambing ininya? Contoh cuma itulah tu. Berapa kannya? Ya Rasulullah, jangan tertanya, jangan terdianunya, bawakan sajanya kawan ini. Cuma itulah kira-kira cerita cuma itulah. Kira-kira cerita cuma itulah. Sebenarnya itulah ke apa namanya mukjizat Rasulullah SAW. Di antara mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sedikit hanya barang itu ataupun kambing itu seekor ganya, tapi boleh memberi makan sejumlah orang, banyak wah. Sebagaimana juga kita lihat dalam kisah apa masyarakat itu pernah diceritakan, di mana seekor kambing dan dua putung roti ganya, tapi boleh memberi makan askar-askar tentera-tentera orang muslimin atau kan mukminin. Selepas membuat khandak atau 1,000 orang boleh makan dengan seekor kambing dan dua biji roti kena. Jadi nya Rasulullah jangan tanya nya, kalau ni kau tanya tu cuma itulah nya tanya dalam nanya kau tanya tanya. Jangan ditanya. Bila ditanyanya habis dia, cuma itulah kira-kira anunya. Ada sebagaimana apa namanya sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ummi Salamah radhiyallahu anhu umma qalat annaha qarrabat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janban mashwiyan, inna janban mashwiyan faakala minhu thumma qama ila as-salah wa ma tawadda. Ini pasalan ni ada orang beranggapan bahawa batal wudu banyak dengan memakan benda-benda yang dibakar. Soalnya dia pulang. Ini suatu hari lah ceritakan ni. Diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau ada menceritakan bahawa beliau telah menghidangkan kepada Rasulullah SAW ya, daging rusuk kambing yang telah dibakar ataupun dipanggang. Lalu baginda SAW pun makan daripadanya. Kemudian baginda bangun mengerjakan solat tanpa baginda mengambil wudu. Jadi ini diantara hadis ini menceritakan bahawa apa namanya Rasulullah SAW ini ada beranggapan, bukan Rasulullah SAW, para sahabat dan orang-orang Islam pada masa itu lepas makan daging bakar mesti wudu. Sebenarnya yang payah bagaimana satu Rasulullah menganu tadi, selepas yang makan daging ini, daging yang berbakar ini, daging yang berpanggang ini, Rasulullah terus sembahyang untuk bangun untuk menunaikan sembahyang. Jadi tidak ada batal wudu dengan memakan anu. Ini mana tahu ada kadang-kadang tanya, batal wudu kah tidak? Tidak ada batal wudu dengan makan yang berbakar-bakar ini, makanan yang dibakar atau daging yang dibakar ini. Kemudian Rasulullah suka makan daripada rusuk yang tadi rusuk ada disebutkannya. Jamban mashwiyan. Jamban itu menurut ahli bahasa Arab bermaksud bahawa kawasan yang di bawah ketiak, apa tu bidai-bidai yang di bawah ketiak itulah hinggalah ke pinggang. Inilah apa jamban ini tadi. Jadi apa namanya kami panggil tulang bidai-bidai kah? Rusuklah. Itu Rasulullah suka makan ni kerana ia mudah wah senang. Kalau ditataknya kata ni kalau dipanggal-panggal lah yang kata ni rusuk ni sama tulang itu bisa ya wah. Dapat anu macam apa namanya? Bisa ya macam sisir yang kata ni wah. Dagingnya pun bisa di sana tu. Kalau orang barbecue lah yang kata ni. Kalau barbecue kambing senang ni ya anu kan bisa ya wah. Sama dengan tulangnya tu rata tulang dagingnya tu melekat dengan arah tulangnya. Kalau kata ni menganu pun rasa. Ni Rasulullah suka makan ni di bahagian yang bidai-bidai ni. Kemudian ada juga hadis Rasulullah SAW an Abdullah bin Al-Haris qala akalna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid. Ini pun tadi daripada Abdullah bin Al-Haris radhiyallahu an yang menceritakan kami telah makan bersama Rasulullah daging bakar dan daging panggang di masjid fil masjid. Kata ni memanglah ini menunjukkan bahawa keharusan kata ni makan di masjid pulang ni haruslah. Tapi yang kata ni haruslah kata ni menjaga kebersihan masjid itu. Jaga kebersihannya lah masjid itu, bukan dapat makan di masjid tapi menjaga kebersihan

0: kehormatan masjid itu perlu kita ni jaga.
1: Baik Ustaz, sebelum tadi menyambung lagi ni Ustaz, ada baiknya kita bacakan terlebih dulu di antara SMS yang diantar ni Ustaz daripada pendengar kita ni. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada pernah saya mendengar sabda Nabi mengatakan tentang Nabi melarang kalau makan makanan laut dicampur dengan makanan darat.
0: Yeah.
1: Jadi bolehkah Ustaz menerangkan perkara ini?
0: Alhamdulillah. Ini banyak di anunya disebar-sebarkan dalam dalam laman web ke dalam apa ni yang sekarang ni astagfirullahalazim WhatsApp banyak ni alhamdulillah WhatsApp. satu apa yang satu ilmu yang sangat berguna lah kata ni kerana lihat bahawa Rasulullah SAW apa tu menegah ataupun kalau boleh hindari bukan pulang berdosa bukan ni berdosa maksudnya bukan berdosa dalam anu ajaran ajaran Islam tu kata ni dilarang untuk menemukan dua makanan yang berasal daripada asalnya yang berlainan bah yang kata ni satu daripada darat satu daripada laut. Daripada laut yang kata ni misalnya ikan dicampur dengan
1: ayam
0: apa ayam kah ataupun daging kah dan semuanya ni sebenarnya kata ni lihat di sana Rasulullah SAW tu apa tu menegah bukan menegah ni menegah haram bukan bukan tapi menasihati supaya dalam tadi makanan ni sebenarnya makan-makan apa ni kan yang pertama sekali jangan berlebih-lebihan lah itu yang pertama sekali nombor satu jangan berlebih-lebihan artinya Rasulullah SAW ni kalau yang makan indah banyak macam bah indah semestinya ada ayam ada daging ada macam-macam lah yang kata ni ada sayur ada telur ada anu macam tu kerana kalau sudah berlebih-lebihan ni misalnya banyak ni indah tu kan dimakan kan kadang-kadang dah habis lah boleh membawa kepada pembaziran kemudian kata ni lihat bahawa pertemuan dua alam ni dua alam pertemuan dua alam macam ikan ayam sama ikan dua alam yang berbeza bah yang kata ni dalam ilmu kesihatan dalam ilmu kesihatan pun ada memberitahu yang apa namanya dalam agama kita ni dulu memang ada apa namanya kontradiksi apa kata namanya anulah
1: percanggahan
0: di antara pakar-pakar lah pakar-pakar ada yang mengatakan ini ada apa-apa juga tapi kalau namanya kita ni lihat bahawa kalau dalam agama kita ni kalau yang dua alam saja kata ni lihat siap makanan ataupun anu tu yang terima makan tu ya dua alam lah contohnya apa namanya katam lah contohnya katam kan ia boleh di darat juga ia boleh di laut juga ini nah satu kena makruhkan saja kan makruhkan nah, sama tu juga dengan ayam sama ikan ni kan ayam sama ikan ni pun jadi kelihat dua alam jadi jangan ditemukan bah jangan ditemukan kalau akan makan pun asing-asing lah apa makan siang ayam habis selesai dicerna malam sekarang makan malam ikan apa dan sebagainya tapi ya, jangannya terlampau dia selain daripada ia boleh mendatangkan pembaziran dan terlampau berlebih-lebihan dan juga dari segi kesihatan itulah Rasulullah SAW kalau macam dalam ajaran kita ni kalau setiap yang dimakruhkan ni ia ada tersebabnya tu ada yang kadang-kadang yang punya mudarat mudarat tu kadang-kadang indah tarus mendarat tu yes indah tani ketahui lah dari segi perubatan apa dan sebagainya tu kadang-kadang memang apa ni pasalnya mudarat tani kadang tapi sebenarnya ada contohnya tadi katam tu contohnya katam jadi ada kemudaratan dengan kan ada orang allergic ada orang tidak boleh makan katam ni kolesterolnya tinggi apa dan sebagainya macam itulah ya anulah apa namanya kemudian kalau kita lihatlah kalau katam ni tapi nyaman soal nyaman pulang suatu yang ni memanglah tapi ia punya apa namanya daripada makanan itu ia tak terlihat apa sumbangannya ataupun apa kelebihannya kalau terimakan sesuatu-suatu kadang itu tuh ikut masing-masing lah yang kata ni ada orang allergic ada orang tidak apa-apa ada orang lebih lagi allergicnya satu tuh ada anulah yang kata ni

Kesalahan dalam dalam perkara yang macam-macam ni ya. Apa lagi yang makruh-makruh. Sambal belacan, belacan lah contohnya. Belacan yang diambil daripada udang kecil-kecil, bubuk apa dan sebagainya. Itu kan memang pulangan

0: satu tah. Atau di antara punca-puncanya ketika ni kalau makanan itu biarlah berpada-pada. Biarlah berpada-pada. Walaupun kan makan ayam sama ikan nani, lah boleh dia singkan lah yang kata ni. Jangan makan sekaligus, jangan disatukan. Kelebihan-kelebihannya tu atau apa ni kemudaratannya tu kata ni kadang indah kata ni indah dapat kata ni anulah.
1: Kadang-kadang orang kata ni suka ni usah sah.
0: Macam apa
1: jadi
0: tu?
1: Kebiasaan sudah.
0: Ni ayam, apa namanya ni? Kadang-kadang campur susu lagi.
1: Apa tu?
0: Apa namanya? Buttermilk. Buttermilk chicken. Apa dan sebagainya. Itu lah. Sebenarnya dia pulang makan, dia pulang terus ada mudaratnya kadang-kadang. Tapi infek apa kesannya yuk, kesannya tu lah. Satu dia disuruh untuk menemukan itu. Kalau segi perubatan pun, kalau tanyakan ahli sains pun, orang yang pakar dalam permakanan pun memang ini menggalakkan macam itu. Sebab ia terlampau kadang-kadang ramuan-ramuan ini, cara memasak ini melebihkan anu pulang bah. Apa namanya? Misalnya ni anu itu sudah ada kayak contoh kolesterol lah, tambah lagi kolesterol. Dan ia lebih tak lagi sutung contohnya lah. Sutung ini kalau saya tidak silap lagi tinggi kolesterolnya ni. Misalnya sutung. Kalau masakannya tu lagi anu di apa namanya ada satu masakan ni yang campur minyak apa ni anu apa namanya itu yang dalamnya kena sutung sumbat lah, nyaman pulang sebenarnya betis lior sudah tu satu makruh tadi itu kan, tapi bila ditambah lagi dengan anunya ni ramuan-ramuan yang boleh melebihkan lagi anu apa namanya kolesterolnya tu lagi tu yang anu kan bahaya kepada kesehatan kita ni. Kalau kau tadi lihat makanan Rasulullah tadi ni yang tadi lihat Rasulullah makan kambing itu mana dia menyampur apa-apa tu sayur tadi labu ataupun dan roti itu saja dia yang menyampur dengan anu lain-lain bah satu kau lihat macam itulah kalau kau tadi lihat kalau boleh tadi ikutlah bagaimana cara permakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu untuk kesehatan kita ni. Kita ni makan untuk hidup, bukannya hidup untuk makan. Itu mesti perlu kita ni anu lah. Itu kau terbalik Allah. Payah tu, tapi jangan juga ada juga cuma tu kali. Makan tu, bangun tidur terus makan sampai kebahayaannya pun kita ni pun sedia maklum lah tu. Jadi mesti kita ni anu lah. Walaupun kiranya anu ni enggak ada bukti-buktinya lah contohnya lah. Makan ayam sama ikan ni lalu dicampur dia jawab apa-apa walaupun dah ada bukti-buktinya apa tapi ubaya-ubaya banyak kata ni perlu kata ni anu sekurang-kurangnya tu tadi pembaziran kadang apa ni macam kata ni pun rasa sudah ter ayam kemudian lauk lagi macam mana lah anda bertamu lah dua makanan tu lah dalam paru tamu pulang tu bercampur tapi kadang-kadang menyuk atau ini sudah ada ni itulah kata ni walaupun kata ni ingat-ingat tilas mungkin bagaimana anak-anak kita ni juga kalau makan tu macam mana makannya apa dan sebagainya kadang ini lagi macam-macam wis ada yang anu ada lagi yang bergulung ni apa ni makanan yang bergulung apa ni astagfirullahalazim bukan nasi bergulung ni anu sushi. Cuba kita lihat sushi tu Muisa aduh atau mentah satu hal. Kadang-kadang dalam ramuannya tu Muisa
1: bercampur
0: lagi tiak. Ikan, sutung, lagi campur-campur tu macam-macam lagi entah apa kata digulung dan campur lagi dengan susu apa dek? Keju. Cheese satu masukkan lagi dalam sana. Barat betul barat. Dia kata ni ya sudah barat. Satu kalau orang setengah bangsa lah, dia semua juga bangsa apa yang suka makan itu kan apa minta memasak apa tu mungkin bagi bistu orang kali kekuatan ke apa tenaga apa dan sebagainya. Kadang-kadang makanan dari luar negeri itu tidak sesuai dengan arah kita ni juga makanan yang dia memasak apa dan sebagainya tu mungkin arah bistu orang sesuai mungkin kerana agamanya ke apa dan sebagainya anda ada melarang apa tapi kalau kata ni tu nah kalau anda memasak apa terlagi tu mana sesuai arah kata ni mesti kita ni makan makanan yang memasak-masak apa hatta ikan adun tadi kadang ada jual lah yang jual anu apa namanya anu cencaluk cencaluk ke di Param dia jual masak tu tapi kenyamanan jual orang kata dia ni jual tapi itu banyak juga kenapa anu ada anu mah

apa ni kemudaratannya tu, efeknya tu kata ni anu. Jangan kata ni apa namanya, eh makanan asasi, makanan apa, makanan tradisi kita ni jadi benar pulang, tapi hati-hati. Ha? Berhati-hatilah kata ni. Bukan saja kata ni, ni berhati-hati di jalan raya, tapi berhati-hati pada makanan kita ni. Itu ha? Di antara perkara-perkara yang perlu kita mengambil perhatian. Kemudian ada pendengar yang mati Allah, Rasulullah SAW juga memakan rusuk kambing. Ini banyak peminatnya ni kalau rusuk kambing ni, bidai-bidai kambing ni. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW daripada Mughirah bin Syu'bah. Ini panjang ya. Diriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an yang menceritakan, aku telah bertemu bersama Rasulullah SAW pada suatu malam, yakni di rumah seorang sahabatnya ni. Kemudian dihidangkan kepada baginda daging rusuk kambing. Daging rusuk kambing yang dipanggang. Nyaman soalnya ni. Kemudian baginda mengambil pisau dan menghiris daging tersebut. Lalu baginda turut menghirisnya untuknya, sampai Mughirah bin Syu'bah pun kena bagi oleh Rasulullah. Ketika baginda hendak menikmati makanan itu, Bilal datang untuk menyuruhnya untuk salat. Tengah-tengah makan, tengah-tengah menghidang-hidang makanan ini, Rasulullah datang memberitahukan sembahyang. Lalu Rasulullah SAW melepaskan pisau yang di tangannya itu dan berkata, kenapa kamu ni Bilalnya menyuruh orang pada salat sedangkan makanan telah terhidang. Apanya Rasulullah, tambah Rasulullah laginya, semoga bergelumang dengan tanahlah dua tangannya. Yakni kemudian baginda bangun mengerjakan salat, berkata Al-Mughirah, kumis Bilal telah panjang, yakni hingga mencecah bibir mulutnya. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, mari aku potong kumismu. Berlapikkan kayu sugi. Ataupun baginda berkata kepadanya, potonglah kumismu dengan berlapikkan kayu sugi. Dalam hadis ini ada terlihat daripada tafsiran hadis ini menceritakan bahawa Nabi SAW menjadi tetamu di rumah salah seorang sahabat dan dihidangkan dengan daging rusuk kambing yang sudah dibakar. Tadi lihat bahawa Rasulullah SAW mengisinya, kata ni, mengisi-ngisi daging itu untuk dimakannya dengan pisau dan juga untuk diberikannya kepada sahabatnya Al-Mughirah. Namun kata ni lihat, belum pun sempat Nabi SAW menikmatinya, ada tiap Bilal itu datang melongkan azan. Jadi Nabi pun melepaskan pisaunya dari tangannya sambil kata ni melahirkan rasanya, kata ni, kurang senangnya dengan keadaan tersebut. Sedang-sedangkan makan azan tianya. Jadi ungkapan semoga bergelumanglah dua tangannya dengan tanah ini pada asalnya yang dilafazkan oleh orang-orang Arab ni untuk mendoakan kefakiran ataupun kemiskinan. Tapi lafazan ini bermaksud semoga kamu tidak memperoleh kebaikan. Namun ada kalanya diucapkan mereka ni tanpa bermaksud apa-apa, tanpa maksud doa tersebut. Dan begitulah juga Nabi SAW, Nabi mengucapkannya dengan tidak bermaksud mendoakan kefakiran kepada Bilal ini, akan tetapi hanya sebagai melahirkan rasa terkilanlah Rasulullah SAW dengan tindakan Bilal yang menyuruh kepada untuk sembahyang ini sedangkan makanan sudah pun terhidang. Jadi kita ini pun kadang-kadang sedang-sedangkan makan atau ada di azan, mana dulu diutamakan. Kita ini kalau orang bersungkai, sungkai terdulu, makan terdulu, jamah terdulu, supaya kita ini dalam kita ini sembahyang atau nanti kita ini tidak terbayang-bayangkan makanan yang kita tinggalkan tadi itu. Makan dulu, jangan pulang terlampau berlebih-lebih atau berhabis-habis makan atau ataupun sungkai itu. Ini lagi lama kalau siapa yang bersungkai ataupun siapa berpuasa, itu nah. Kalau kan makan kalau makanan sudah terhidang, maka makan terdulu sedikit apa dan sebagainya tu. Baginda Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la salata bi hadrati ta'am wa la huwa yudafi'uhul akhbathan. Tiada salat apabila makanan telah terhidang dan apabila seorang itu dibelenggu air kecil ataupun air besar. Riwayat Al-Bukhari. Menurut ulama, tadi menunaikan sembahyang ketika makanan terhidang, hukumnya adalah makruh. Makruh itu daripada Sahih Muslim. Kalau sudah makanan itu hidang, tadi sembahyang.

yang juga, maka hukumnya adalah makruh. Daripada, kalau terlihat daripada pengajaran hadis yang saya baca tadi, hadis daripada Mughirah tadi itu, dapat kita ketahui bahawa makanan yang paling dinikmati, paling dinikmati oleh Nabi SAW ialah daging rusuk kambing yang dibakar. Rasulullah ni ada banyak jenis makanan yang dimakannya, tapi bila kena hidangkan baginya, bagi baginda SAW, bila kena hidangkan daging daripada rusuk kambing ni, daging-daging berbakar ni tadi daripada rusuk kambing, itu yang paling dinikmati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi maklum bukannya Rasulullah selalu makanan ni kan. Kemudian keharusan juga ada Rasulullah SAW memakai pisau yang katanya untuk mengisi-ngisi. Ini boleh. Keharusan katanya untuk menggunakan pisau untuk mengisi-ngisi. Kadang-kadang ada orang orang tua-tua katanya, jangan dipakai itu jangan dekuasanya kadang-kadang. Kadang dekuasa saja. Ini dah boleh tadi mengisi-ngisi makanan walaupun dia sudah memasak tadi dikisi-kisi. Apa di PC dia apa tu? Gisilah daging itu dengan pisau. Kemudian ani juga kalau hadis ani juga tadi lihat untuk galakan kita ni untuk memenuhi jemputan ataupun kenduri. Kalau ada kawan-kawan kita ni memanggil makan, makan tu. Itu dah yang sebaiknya tu. Kemudian galakan untuk kita ni kalau kepada Imam Ratib untuk segera bangun ke masjid ataupun bersedia untuk mengerjakan salat bila mendengar azan sekalipun makanan telah terhidang di hadapannya. Ini sebagai mengikut perbuatan Nabi SAW yang melepaskan pisaunya tu dan bangun terus untuk mengerjakan salat bila mendengar suara azan daripada Bilal tu. Adapun baginda SAW jika makan malam telah pun terhidang dan kebetulan sembahyang tu juga sudah dikamatkan, maka kamu hendaklah mulai dengan makan malam dahulu, kemudian barulah mengerjakan sembahyang atau sembahyang malam tadi ni. Kerana kalau terlihat malam ni pun yang kata ni, contohnya Aisyah tu kan, Aisyah kan panjang masanya lah. Sebab tu kalau sudah ada makanan di depan kata ni, satu ketika tu azan Aisyah contohnya maka utamakan dulu makan dulu, makan dulu sekejap sedikit baru sembahyang, mendirikan sembahyang. Ini ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama sekali, terutama sekali bagi imam ratib, bagi imam yang sudah ditugaskan untuk menunaikan sembahyang fardu anin tadi ni. Kemudian ini yang saya sebutkan di awal tadi, daging lengan. Ini ada satu kisah ni. Ini kita ni lihat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahm faruji'a ilaihi zira' wa kanat tu'jibu fanahasa minha. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hidangan daging lalu diberikan kepada baginda bahagian lengan. Telatani nah balik-balik ni sekarang di bahagian lengan daripada daging itu di mana baginda amat menyukainya. Baginda lantas menggigit daging lengan itu. Tak kenyamanan ada kesukaan, nampak kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arah daging daripada lengan ni. Lalu cukup kita lihat ada satu kisah daripada ni bahwa daripada hadis ni antara makanan kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah daging bahagian lengan. Menurut Al-Qadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai bahagian lengan ni kerana apa? Kerana ia lembut. Arah lengan nanti ia lembut dan rasanya lazat dan nyaman yang kata ni. Tapi menurut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, mungkin ada nanti akan kata ni kerana Nabi menyukainya bukan kerana baginda benar-benar menyukainya, akan tetapinya kerana baginda jarang-jarang dapat menikmati daging ini. Kalau makanan tu jarang terima kan, memang jangan rasanya bah, memang adalah macam durian bah, jarang ada durian ini. Tapi bila sudah ada durian atau musim durian, Allah, bila sudah ada peluang peluang untuk makan durian ni, walaupun harganya ni kita ni bila mula-mula datang tu padahal mahal,
Itu kalau cuma tu dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, bukan pulang artinya ia terlampau lebih menyukai, tapi oleh kerana ia jarang

0: makan itu. Jadi pandang tadi ni misal kalau biarlah makanan-makanan itu, ya kalau kalau macam selalu kita ni makan yang yang mewah-mewah ha, misal macam hidangan yang mewah-mewah. Bila suasana selalu makan itu macam biasa saja kan, padahal harganya mahal contohnya lah ha, belanjanya untuk menyediakan bahan tu banyak kan. Tapi kalau terima makan macam dari apa biasa saja, tapi kalau terima makan tu jarang-jarang walaupun kalau tahia ganyak seputung kambing, seputung daging daripada lengan kambing tadi ni, seolah macam macam nyaman benar wah. Sari jarang dimakan kan. Satu tahnya seolah pun nya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bukan pulang pasal apa tu nya benar-benar menyukai itu, tapi kerana ia jarang makan bah, jarang makan bah. Satu macam sesuatu terus makan ni, terus digigitnya, terus digigitnya anu dinikmatinya terus atau makanan itu. Kemudian aku lihat ada satu ketika Rasulullah SAW ni orang anulah orang apa namanya, ada orang kan meracun Rasulullah SAW. Dilihatnya Rasulullah itu suka makan lengan anu ni daripada lengan kambing ni. Ada dia taulah kata ini manusia ni kan, terutama sekali orang kafir. Daripada ada diriwayatkan daripada Anas, daripada bukan Anas, Ibnu Mas'ud meriwayatkan yang menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lihat bahawa ia ni menyukai daging di bahagian lengan ini, maka telah diletakkan racun di dalam daging lengan ini. Ada orang meletakkan racun. Telah diberitahu kepada baginda bahawa orang-orang Yahudilah yang telah meracun baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang anunya Rasulullah SAW ini kan dipelihara kan. Apabila Rasulullah akan menjamah daging itu tadi, daging daripada lengan itu, Rasulullah suka kan macam dilihat ni makan terus satu. Tiba-tiba daging lengan itu bercakap wah. Tiba-tiba daging ini bercakap dalam kena putung sudah ha, bercakap memberitahu jangan dimakannya, ada orang membagi aku racunnya. Itu kehebatan ataupun mukjizat di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun sebenarnya apabila makan apa-apa jua pun sekalipun, jangan lupa bismillah lah kata ni. Kata ni apabila melihat makanan tu jarang dilihat dan makanan tu makanan yang hebat-hebat, lupa bismillah. Lupa oh ini nyaman ni. Perkataan lain pulang keluar, bukan tentang bismillah. Oh ini nyaman ni, makan. Oh ini nyaman ni, makan. Dan ada pulang hilang pulang bismillah tu. Biasanya bismillah ada satu, kenapa? Karena makanan tu jarang atau dilihat ataupun makanan tu terlampau bagi ketani, pandangan ketani meliurkan wah, anu wah, cuman usulnya wah. Itu tu banyak ketani ni ya, apa namanya, jangan terus-terus lah. Kalau Rasulullah ya itu tu dilihatnya bahawa Rasulullah SAW tu ada orang yang khianat tu, tapi dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baiklah Ustaz, kita sudah sampai penghujung rancangan, jadi mungkin Ustaz dapat memberikan kesimpulan dalam perbincangan kita pada kali ini.
0: Alhamdulillah, sebenarnya dari 2 minggu ini sebenarnya pun dah habis ni sebenarnya. Satu saya memberikan alhamdulillah kuliah di masjid-masjid ani juga ni. Satu depo sati rasanya wah. Kan diputung-putung tuan. Jadi sebab kata Allah bagaimanapun, sebagai kesimpulan daripada hadis-hadis yang tadi baca tu lauk baginda sallallahu alaihi wasallam ni, di antaranya kata ni ambillah kesimpulan 2 minggu ni, di antaranya lauk pok baginda sallallahu alaihi wasallam yang digemari ataupun disukai ataupun yang dimakan oleh Rasulullah sallam ialah cuka, kurma, daging ayam, daging burung yang tadi dulu hubara. Hubara tu bukannya macam mana mit-mit atau apa tu, bukan macam burung unta. Hubara ni rupanya satu jenis burung yang ada berapa besar, sadang-sadang hanya kata ni tapi lehernya panjang, paruhnya pun panjang juga, tapi ada berapa besar lah macam burung merpati cuma tu, kira-kira cuma tu, tapi ada berapa besar lah dan dagingnya pun antara dia rasa daging ayam sama daging ikan apa sebagainya, lembut dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW juga suka makan kadid, labu. Kadid itu daging kering. Rasulullah SAW juga suka makan madu, manisan dan seumpamanya. Dan memuji Rasulullah SAW, memuji akan walaupun barang itu sedikit ataupun yang itu saja yang ada, maka Rasulullah pun memuji makanan. Jarang ya kan menyalah-nyalah ataupun mengurang-urangkan makanan itu, seperti cuka kanya. Contohnya cuka itu yang ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihidangkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, pernah ketika itu tidak ada makanan lain, Nabi SAW menyamankan hatinya dan menyamankan hati Sayyidatina Aisyah dengan memuji cuka. Alhamdulillah. Dan banyak lagi perkara insya-Allah, dan tadi adalah abda manfaatnya apa yang saya sampaikan.

0: kena ni. Saya pun datang tu bercakap deh. Dan tani amalkanlah Muisa apa jua yang ketani apa ketahui daripada amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara Rasulullah makan pun sebenarnya kan saya anukan lain kali insya-Allah bagaimana Rasulullah tu makan, adab Rasulullah tu makan insya-Allah lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ketani semua. Aku qulu qawli hadza astaghfirullah wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita sudah sampai penghujung rancangan. Jadi sebelum berpisah saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kesediaan yang mulia Ustaz untuk bersama kita pada pagi ini Ustaz. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan pada hari dan juga waktu yang sama. Dan untuk itu saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, waktu sekarang 2.57 minit petang. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama mendengarkan Radio Islam FM untuk pertemuan kita hari ini Sabtu 24 Sabar 1448 Hijriah bersamaan dengan 8 Ogos 2026 Masihi. Kepada anda yang dalam perjalanan ke mana saja tujuan anda, hati tindaknya semoga anda selamat sampai ke tempat yang dituju. Dan udah tepat pukul 3 petang nanti udah kena mengikuti Sayyidul Istighfar 315 Asmaul Husna. Dan untuk pandai muslimin dan muslimah di tanah air, azan fardu asar akan berkumandang pada pukul 3.46 minit petang. Tepat pukul 4 petang udah kena mengikuti belajar bahasa Arab dan kuliah mufti 4.30 minit petang. Tepat pukul 5 petang udah kena juga dapat mendengarkan ibu madrasah terindah Tarik Islam 5.15 petang. Dan untuk panduan muslimin muslimat, azan fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.35 minit petang nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami di Nur Islam FM. Tentunya banyak lagi rancangan-rancangan menarik yang kami sediakan sepanjang hari ini.

Waktu sekarang 3.15 menit petang dan ada Jabatan Al-Ehwal Masjid Kementerian Al-Ehwal Agama menjemput orang ramai khususnya jemaah masjid untuk menyertai kaji selidik mengenai dengan keberkesanan kuliah agama di masjid-masjid seluruh negara. Kaji selidik ini dilaksanakan oleh bahagian penyelidikan dan juga perkembangan Jabatan Al-Ehwal Masjid bertujuan untuk menilai sejauh mana keberkesanan pelaksanaan kuliah agama yang diadakan selepas sembahyang fardu maghrib atau pada waktu-waktu yang bersesuaian di masjid-masjid surau dan juga balai ibadat di seluruh negara. Ya, penilaian ini merangkumi beberapa aspek termasuk penerimaan jemaah, keberkesanan penyampaian, kesesuaian kandungan waktu pelaksanaan serta impak kuliah terhadap pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Jadi orang ramai boleh menyertai kaji selidik ini dengan melayari paut yang telah pun disediakan atau dengan mengimbas kod QR yang tertera pada poster yang telah pun diedarkan serta melalui laman sesawang rasmi Kementerian Al-Ehwal Agama di www.mora.gov.pm. Ya, kaji selidik ini dibuka sehingga 31 Ogos 2026. Tempoh masa yang diambil untuk melengkapkan kaji selidik ini adalah dianggarkan sekitar 10 minit saja. Ya, semua maklumat dan juga maklum balas yang diberikan akan dirahsiakan sepenuhnya serta tidak akan mendedahkan

identiti responden. Data yang diperoleh hanya akan digunakan bagi tujuan penilaian dan penambahbaikan pelaksanaan kuliah agama di masjid-masjid seluruh negara. Jadi kerjasama dan sokongan orang ramai dalam penjagaan kaji selidik ini amatlah dihargai dan tidak lupa diucapkan ribuan terima kasih. Baiklah, untuk seterusnya sudah kita dengarkan rancangan Asmaul Husna.

0: أسماء الحسنى.
1: الحكم. الحكم yang bermaksud maha bijaksana. Ia mempunyai kebijaksanaan dalam segala perkara dan tindakan. Auda pendengar, sesiapa yang menyebut nama Ya Hakim ini terus-menerus, yakni dari masa ke semasa, ia tidak akan menghadapi kesukaran dalam pekerjaannya. Wallahu a'lam.
0: Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mengenali dan memahami Asmaul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna.
1: Asmaul Husna.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam kancah kehidupan seseorang, kadangkala akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau kadang-kadang sengaja ditakuti oleh orang-orang yang iri dengan cara menipu dan memfitnah agar terjadi sesuatu yang buruk dan tidak diingini yang menyebabkan diri kita berduka cita dan mendapat kesusahan besar. Dan kadang-kadang terjadi kesempitan hidup dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pastinyalah akan bersabar dalam menghadapi liku-liku hidup ini. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengajarkan kepada kita doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dapat diamalkan, di mana siapa yang membaca doa ini 3 kali dalam sehari, maka akan dikabulkan doanya, yaitu bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, atau bagi orang yang dalam kesempitan dan orang yang berhutang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an yang bermaksud, sesungguhnya bahwa doa saudaraku Yunus alaihi salam adalah mengherankan. Permulaannya tahlil, pertengahannya tasbih, dan penutupnya

pernyataan atas dosa bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, orang yang dalam kesempitan, dan orang yang berhutang, yang membaca doa ini sebanyak 3 kali sehari, melainkan dilapangkan daripadanya dan dikabulkan.

yang menerusi prinsip-prinsip teguhnya terus memupuk kepercayaan dan kerjasama secara aman di seluruh rantau. Ketika meraihkan pencapaian-pencapaian ini, Titah Baginda, negara-negara ahli diperingatkan tentang kekuatan jalinan keluargaan ASEAN. Sepanjang tahun lalu, ASEAN terus menangani cabaran bersama dan mengembangkan kepentingan bersama melalui kerjasama rapat dengan rakan-rakan luar. Semangat perpaduan yang berkekalan ini, tegas Baginda, akan terus memacu usaha bersama kerana mempromosi keamanan, keselamatan dan kemakmuran serantau dan melangkaui sempadan. Pada mengakhiri titah perutusan tahniah, Keboh Dulia Maha Mulia merakamkan ucapan selamat kepada seluruh rakyat ASEAN bersempena dengan Hari ASEAN ke-59 dan bagi masa harapan dengan perpaduan, ketahanan dan kemajuan bersama yang berterusan. Usul pengubalan kod etika dan tata kelakuan Ahli Majlis Mesyuarat Negara dibahaskan pada hari keempat mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara hari ini. Ikuti laporannya

0: graduan menempuhi cabaran negara dan global secara positif. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam nanti menerusi Berita 8 Malam.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressif

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Bermaksud, perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Renungkan bersama, ila liqa ma'assalamah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih masih bersama kami di Nur Islam FM Radio Brunei 93.3 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Hari ini pertemuan kita hari Sabtu 24 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 8 Ogos 2026 Masihi. Dan masih bersama saya Arfan dalam ruangan Salam Iman hingga 8 malam nanti. Dan waktu sekarang tepat pada pukul 6 petang dan kita ikuti zikir harian petang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama menerusi rancangan Segenggam Ibrah. Dalam ruangan rancangan ini, akan dikongsikan tentang Ibrah, yakni pengajaran dari surah-surah di dalam Al-Quran sebagai tambahan ilmu agar kita lebih mendekati Al-Quran dan selalu menjadikannya sebagai pendamping kita dalam meniti kehidupan. Sebagai umat Islam, Al-Quran adalah kitab yang kita jadikan ia sebagai petunjuk untuk sekalian manusia. Al-Quranlah manual kehidupan untuk mencapai standar hamba di sisi Allah. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan merasakan kemanisan iman jika tidak disemai kalbunya dengan penawar dari Al-Quran.

Kekeluaran kali ini dikongsikan tentang surah Al-Humazah. Untuk seketika, mari kita dengarkan bacaan surah ini beserta terjemahannya.

0: عقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: Maksudnya, kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya, yakni dalam dunia ini. Tidak, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Hutamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui?

Apa dia Al-Hutamah itu? Yakni Al-Hutamah ialah api Allah yang dinyalakan, yakni dengan perintahnya, yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka, yakni mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang. Surah ini merupakan surah ke-104 di dalam Al-Quran. Ia mengandungi 9 ayat dan tergolong dalam surah Makkiyah kerana ia diturunkan di kota Mekah. Surah ini dinamakan Al-Humazah kerana mengambil daripada perkataan yang ada di dalam ayat pertama surah ini yang bermaksud pengumpat. Di dalam surah ini Allah mencela dan juga mengancam orang-orang yang suka mengumpat serta orang yang suka mengumpul harta tetapi tidak menafkahkannya. Auda. Di dalam diri manusia ada seketul daging. Jika ia baik, maka baiklah ia seluruhnya. Dan jika sebaliknya, maka buruklah ia seluruhnya. Dan itu adalah hati. Diibaratkan perahan air limau. Jika limaunya baik, maka ia akan menghasilkan jus yang baik. Jika sebaliknya, maka buruklah jua hasilnya. Begitulah jua dengan hati kita ini. Hati yang baik akan menghasilkan perkataan dan juga perbuatan yang baik. Perbuatan mengumpat pula adalah bahagian dari sifat-sifat madmumah, yakni sifat tercela. Kerana itulah Allah mencela orang-orang yang mengumpat. Perbuatan mengumpat itu adalah memperkatakan sesuatu tentang orang lain kepada orang lain kerana ia memiliki hati yang buruk. Jika ia benar, ia satu umpatan. Jika ia satu kebohongan, ia menjadi fitnah. Sungguh dosa mengumpat itu besar. Orang yang mengumpat akan diazab pada hari akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Adakah kamu sekalian tahu apakah itu mengumpat?" Sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Baginda membalas, "Yakni itu kamu membicarakan tentang saudaramu dengan sesuatu yang dia benci." Seseorang bertanya, "Bagaimanakah menurut tuan jika memang terdapat pada saudaraku itu seperti apa yang aku ucapkan?" Baginda menjawab, "Jika memang terdapat padanya seperti apa yang kamu ucapkan, maka berarti kamu mengumpatnya. Namun, jika terdapat padanya tiada yang kamu ucapkan, berarti kamu memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Ibrahnya, jagalah hati dari perbuatan keji dan peliharalah lidah daripada mengumpat. Berdoalah kepada Allah untuk diberikan hikmah dalam memahami mana hak dan mana yang batil. Perbuatan mengumpat itu hanya akan membuatkan hubungan silaturahim menjadi renggang dan mengundang kebencian manusia. Apabila kita fikirkan, siapakah di dalam dunia ini yang suka hal peribadinya dijadikan bahan cerita atau lebih tepat lagi dijadikan bahan umpatan? Pernahkah kita bayangkan satu situasi jika keburukan atau aib kita pula dijadikan bahan cerita? Dalam dunia hari ini, alat canggih teknologi telah dijadikan medium yang cukup mudah untuk mengumpat. Antaranya dengan menggunakan aplikasi sebar maklumat di hujung jari. Perbuatan ini juga dianggap perbuatan zalim. Ingatlah, apabila seorang yang dizalimi itu bertindak mengadukan segala kezaliman itu kepada Allah, maka bersiap sedialah mendapat balasan dari Allah. Ringkasnya, muhasabahlah. Jika kita dapat menjaga lidah untuk berkata yang baik dan benar saja, kita bukan saja mendapat pahala, bahkan silaturahim juga terjaga.

0: Audio sekian saja dulu kita bersama menerusi rancangan Segenggam Ibrah keluaran pada kali ini. Di siri akan datang, akan dikongsikan perkongsian yang lain pula. Marilah sama-sama kita berdoa agar hati kita ini akan selalu terpaut dengan keindahan Al-Quran sehingga diibaratkan hati akan mati kalau terpisah dengan penawar dari Al-Quran.
1: Ya Tuhan, selamatilah kami dengan Al-Quran dan jadikanlah ia penunjuk, pemberi cahaya dan rahmat untuk kami.
0: Sekian saja untuk keluaran kali ini. Skrip telah disediakan oleh Ibnu As. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, waktu sekarang tepat jam 9 malam waktu negara kita, ya Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam ini kita dipertemukan untuk hari ini Sabtu malam Ahad, ya 25 Safar 1448 Hijrah bersamaan 8 hari bulan Ogos ya 2026 Masih. Kita masuk jam yang kedua di malam ini menerusi ruangan Salam Khilwah. Baiklah, seperti biasa di malam ini bersama kita ikuti rancangan Walimatul Urus.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersama menerusi rancangan Walimatul Urus, yang mana dalam Walimatul Urus ini kita akan membincangkan hal-hal yang berkaitan bagaimana untuk kita merealisasikan Walimatul Urus.
1: Gununglah banang, gununglah banang, gunung.
0: Ia menjadi satu isu perbincangan yang kalau belanja kahwinan ni, orang akan menjadi satu sakit kepala. Ia memikirkan, iyalah belanja kan. Pasal tani tahu untuk kita ni mengadakan walimah tu, ia bukannya nilainya sedikit. Tapi saya percaya pasti penceramah yang kita ni undangan ni nantinya, Siti, akan memberikan penjelasan bagaimana belanja kahwin yang sepatutnya. Jadi saya serahkan kepada Siti. Silakan Siti.
2: Terima kasih DJ Zahidah. Alhamdulillah buat episod kali ini kita ni akan membincangkan berkenaan walimatul urus pernikahan, tapi khusus tentang belanja pernikahan. Kita ni dapat menafikan sebenarnya untuk melangsungkan pernikahan ada perlunya kita ni menyediakan peruntukan kewangan yang bukan sedikit tapi yang banyak dan cukup dan sesuai lah dalam melaksanakan pernikahan menurut syariat atin sendirilah. Kita ni masih bersama dengan penceramah yang sebelum ini, iaitu Ustazah Nasriah. Apa khabar Ustazah?
3: Alhamdulillah.

0: Jun. Siti, apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat. So, Ustazah, saya pun iski Jun ya, akan tahu lebih lanjut. Memang yang saya cakap tadi, ni dapat dinafikan kalau kita ni bercakap tentang belanja kahwin, and memang benda tu satu cabaran dan ujian, dan kadangnya ia menjadi satu halangan untuk yang akan berkahwin. Halangan untuk melangsungkan perkahwinan disebabkan kewangan lah, kerana cuma itulah. Tapi mungkin Ustazah boleh mengungsikan pendapat Ustazah ataupun dalil-dalil daripada ayat Quran dan Sunnah mengenai isu ini lah. So soalan yang pertama saya akan ajukan kepada Ustazah. Ustazah sedia?
2: InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Okay. Soalan pertama ialah realiti hari ini itu kita ni menghadapi cabaran dan halangan berkahwin disebabkan belum bersedia dari segi kewangan, dan ibu bapa belum yakinlah dengan keupayaan anaknya ni akan menanggung anak orang lain nanti apabila sudah berkahwin. So macam mana tu Ustazah? Macam mana menangani benda ni?
2: Baik, kalau kita ni lihat soalan ya, situasinya macam barat ke lelaki ya, pasal menanggung anak orang.
1: Betul.
2: Jadinya lelaki ni memang Allah pertanggungjawabkan untuk menafkahi keluarganya. Baik. Ada orang cakap, "Alah, bab pusingan ni, ndak payah kisahlah. Rezeki Allah punya, garanti Allah cukup kan?" Ataupun ni orang, "Usinya ni duniawi sejenis, yang penting persediaan rohani, hubungan dengan Allah. Atau yang penting kita ni setelkan sebelum kahwin." Ataupun, "Ndak payah kisahlah. Kahwin nanti Allah tambahkan rezeki lagi tu." Biasa dengar macam ni?
1: Biasa.
2: Biasa kan? Jadinya ayat-ayat macam ni secara idealnya memang lurus. Benar. Memang Allah, memang rezeki itu Allah Ta'ala punya kuasa. Dan memang Allah janji Allah akan cukupkan. Dan semua makhluk yang ada di dunia ini ada yang punya rezeki masing-masing. Tapi hakikatnya, kewangan, usin, duit adalah perkara penting. Yang perkara penting di zaman ini, zaman yang banyak bergantung pada material. Banyak yang menagih usin kita ni bulan-bulan lah. Bil air, bil elektrik, kereta. Mau minum tu, kereta tu minyaknya. Nda murah tu lah. Jadinya memang nda dinafikan. Banyak keperluan-keperluan yang menggunakan duit. Dan kalau bil-bil macam tu, mana ada pakai currency cinta tu. Okay, bil harian ni RM100 cinta. Nada. Ataupun teks kereta. Dah ada. Mau semuanya ada usin. Semua pakai usin. Jadinya, inda dinafikan pasangan-pasangan muda yang akan berkahwin pada masa ini banyak menghadapi cabaran-cabaran yang berkaitan dengan persediaan ataupun dari segi kewangan, yang dari segi belanja usin itu. Ini kalau kita ni lihat, ia disebabkan beberapa perkara. Yang pertama, kos perkahwinan yang tinggi. Ini kebanyakannya, depan kebanyakannya mungkin ia mau ada majlis yang mewah, hantaran yang tinggi, atau yang jadi keutamaannya. Dan kadangnya untuk menampung kos perkahwinan yang tinggi ni, inda sedikit yang memilih untuk berhutang ataupun mengambil loan. Jadinya itu salah satu cabarannya lah. Kos tinggi tapi inda ada duit, macam mana? Itu cabaran yang pertama. Yang kedua, tekanan sosial. Tekanan sosial ni, contohnya kadang ada pasangan ni mau kahwin sederhana saja. Tapi tekanan dari sekelilingnya, masyarakat memaksa diorang untuk mengadakan perkahwinan yang grand. Akhirnya pasangan tu rasa terpaksa untuk berbelanja lebih daripada kemampuan, over budgetnya orang ah. Yang akhirnya membawa kepada masalah kewangan yang berpanjangan. Macam ada salah satu scene di Bujang Lapong, "Ini semua bapak kau punya pasal. Bapak kau minta RM5,000 katanya. Aku tak ada wang, aku pinjam dengan penggali. Ini anak tiga orang, bayar penggali pun dalam habis," katanya. So itu realitinya lah. Itu antara realitinya masa ni lah. Kemudian antara cabarannya juga, kenapa dorang antara cabaran yang dorang hadapi juga adalah kekurangan simpanan. Macam ada saya dengar daripada bincang-bincang juga dengan kawan lah, realitinya orang indah kan terfikirkan menyimpan untuk kahwin dari awal lagi. Contohnya dari sekolah, dari start awal bekerja. Pasal

0: belum ada dangan, belum ada calon pasangan itu. Tapi kalau kita ni fikirkanlah untuk kita ni membuat perubahan ke hadapan, perkara tu ataupun bersedia dari segi kewangan untuk perkahwinan itu untuk anak-anak kita ni, perlu kita ni fikirkanlah dari sekarang ni. Kita ni inda, mungkin indalah usin kita ni sediakan beribu-ribu, akan tetapi kita ni sediakan habit yang baik, pengurusan kewangan yang baik, dan kita ni bekalkan kepada anak-anak kita ni kesedaran tentang kewangan, macam mana akan make money, macam mana akan buat usin, macam mana akan berusaha, buang rasa malu untuk berusaha mencari usin. Atau perlu kita ni salah satu cara untuk overcome lah ataupun mengatasi masalah macam itulah ha? Baik, kemudian cabarannya juga adalah seperti yang Siti katakan dalam soalan tadi, ibu bapa belum yakin dengan keupayaan anak untuk menanggung anak orang lain. Perasaan ibu bapa ni valid lah, pasal dorang lebih kenal dengan anaknya. Dorang bimbang, khawatir akan kemampuan anak dorang untuk menyara keluarga selepas indong, pasal indong sendiri merasakan betapa susahnya untuk membesarkan anak-anak. Jadinya memang perlu disadarkan anak itu bahawa perkahwinan ini bukannya perkara yang simple ni. Jadinya perasaan itu adalah lurus ah. Cumanya anak yang menghadapi situasi macam mana ni, ia perlu berusaha lah buat sesuatu yang boleh yakinkan ibu bapanya. Kemudian juga antara halangan adalah norma dan tradisi ketani, budaya ketani. Mungkin ada yang perlu menyediakan wang hantaran yang tinggi sangat ataupun belanja hangus yang tinggi sangat. Bagi yang mampu okey lah, alhamdulillah. Okay, tetapi yang tidak mampu tu yang kesian tu. Jadinya antara lain juga persepsi tentang perkahwinan. Ada orang mindanya kahwin itu mesti sekian-sekian grand, di hotel mesti ada ada drone yang menangkap dia punya gambar dari atas, kemudian ada juru makeup yang memang mesti famous-famous, dan bajunya macam mana, diamond Swarovski kah, yelah lain-lain orang. Tapi itu tu, ramai yang berfikiran kahwinan ni mesti mewah. So itu persepsi yang ada di masyarakat kita ni ya. Akan tetapi cabaran-cabaran ini indah ketani nafikan perlu ketani atasi. Macam mana? Baik, yang pertama ketani perlu sadari, ketani pelajar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa dulu, pada zaman Rasulullah, ni kata apabila salah seorang sahabat ni berkahwin, ni katanya aulim walau bisyad. Ni kata Rasulullah, buatlah walimah. Walimah ni apa? Manggil orang makan-makan, bagi orang makan. Okey, itu walimah maksudnya. Kerana manggil orang makan atas sebab menyatakan kesyukuran terhadap perkahwinan yang terjadi
1: dan untuk mengumumkan yang dengan sudah kahwin.
0: Ya. Yeah. Yeah, satu salah satunya. Okey. Itunya kata Rasulullah, aulim walau bisyahnya, walimah walaupun dengan seekor kambing. Artinya dia jauh banyak tu, sedikit saja. Jadinya apabila kita ni lihat hadis ini, hakikatnya walimah itu indahlah mahal sangat. Ia indah barat bahkan dilakukan. Ataupun intinya walimah itu perlu dibuat dengan ikut kemampuan masing-masing. Okey, kalaunya pepatah kata ni, ukur baju di badan sendiri. Ikut saiz sendirilah, jangan ikut saiz orang lain. Jadinya itu satu perkara. Okey. Ada lagi, ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang kan kahwin, ada tiga golongan yang Allah akan tolong. Pasti akan tolong. Salah satunya di dalam hadis itu, wan-nakihul ladzi yuridul afaf, seorang yang bernikah dengan tujuan untuk afaf, seorang yang bernikah dengan tujuan untuk menghormati, tujuan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya. Jadinya memang pernikahan itu Allah akan bantu, cumanya janganlah Allah bantu ni tapi usahanya ndada. Itu salah dia juga tu. Ni kata Rasulullah juga, i'qil wa tawakkal, berusaha dulu baru tawakkal.

0: akal. Okay, buka pintu-pintu yang membuka pintu-pintu yang menyebabkan rezeki itu datang. Macam-macam lagi caranya tu. Okay, akan tetapi dari satu sudut lagi, kadang-kadang ada ibu bapa tu ia inda ataupun ia belum percaya anaknya tu boleh menanggung anak orang lain sebab bukan sebab dari segi yang dah ada duit, bukan sebab ia alam bekerja. Akan tetapi dari segi sikapnya, ia alam nampak yang ia tu bertanggungjawab. Bekerja sudah tiap bulan ada usin. Akan tetapi usinnya habis dengan gadget, makan di luar, baju silih berganti, belayar sana sini. Intinya ia punya pengurusan kewangan sangat-sangat sakit. Indah sehat pengurusannya. Jadinya apabila kita ni ada menghadapi parents yang belum menyuruh kahwinan, ya, kita ni jangan blame dulu. Kita ni saluki hati indong kita ni tu. Kenapa ya belum menyuruh kahwin? Pak, mak, kenapa mama belum suruh kahwin? Aku mau kahwin sudah ni. Aku ada terpakai sorang-sorang ni. Dia kata, okay. Dan kalau ku cek ni memang okay sudah. Tapi kenapa bapa mama belum suruh kahwin? Contoh. Okay, bawa berbincang. Jangan marah saja bapa ni belum nyuruh kahwin. Kita ni marah tanpa mengetahui dari segi sudut pandangan dorang. Jadi kita ni bawa bincang, saluki hati indung kita ni. Ma, kenapa belum suruh kahwin? Jadinya kalaulah benar indungnya ni khawatir pasal ia belum bekerja, usahakan cari kerja. Usahakan, walaupun belum dapat kerja, nampak usaha kita ni tu lah. Tanggungjawab kita ni untuk apa ni, menafkahi orang tu, menafkahi bakal keluarga tu. Okay, kalaulah indung tu belum lagi menyuruh ataupun indah belum lagi percaya pasal sikap kita ni yang alum lagi dapat diharapkan ni.
1: Alum matang.
0: Tu satu lain lagi ceritanya tu. Kalau alum matang dari segi pemikiran, ni dari segi kewangan lain ni gitu. Jadinya kalau alum matang dari yang okeylah, alum matang ni. Jadinya di sana okey, aku alum matang. Artinya okey pak. Macam mana kalau maksud kita matang ni? Supaya aku dapat memperbaiki diriku dan supaya aku boleh kahwin. Ambil nasihat dari dorang. Dorang ada pengalaman kan. Selain daripada ibu bapa, boleh tanya arah guru-guru, boleh tanya arah kawan-kawan yang lebih berpengalaman. Okay, ambil tahu. Jadinya bila sudah kita ni tahu apa masalahnya, kita ni redakan kerisauan indong kita ni atuk. Buktikan yang kita ni memang layak untuk berkahwin. Saya yakin bila kita ni sendiri mengamalkan hidup yang sederhana, berjimat cermat, pandai urus duit, ibu bapa sendiri kan banyak berlembut hati dengan kita ni. Bahkan kalau rezeki, kena sponsor pulang kahwinnya tu. Bukan pulang usinnya sendiri. Anak kau ni panas-panas sudah ni berusaha. Okay, ada sudah ciri-cirinya ni. Let me help him. Okay, aku bantu ya. Okay. Dan dari segi lain juga, kalau bila kita ni melatih diri kita ni tu berjimat cermat, kita ni sebenarnya melatih memupuk rasa tanggungjawab kita ni. Dan kita ni tahu setiap sen yang masuk itu ia bukan untuk yang sia-sia. Kita ni akan terdidik dengan berbelanja apabila perlu. Yang perlu-perlu saja. Yang indah perlu, indah. Jadinya, dan habit ini ataupun kebiasaan ini boleh melarat apabila sudah berkeluarga. Family pun akan jadi happy dan indah, hidup tertekan. Jadinya kesimpulannya lah, cabaran itu memang ada dari segi kewangan. Kan tetapi perlu diatasi. Jangan apabila ada masalah, catur saja. Anda juga akan membuat perubahan, anda berusaha. Kerana apabila ada cabaran, yes, Allah bagi cabaran, kan dia apa dia? Di overcome, diselesaikan. Kalau ada pasal ibu bapa anda menyuruh itu, bagi tahu, berbincang, okay? Kerana rezeki orang yang akan kahwin pastikan Allah cukupkan, atau Allah punya janji dalam salah satu firman-Nya. Okey. Nya bernikahlah, Allah akan cukupkan. Okey, yughnihimullah. Allah akan cukupkan. Okey, cukup ah. Cukup. Okey, memang Allah akan cukupkan rezeki itu. Cumanya janganlah okey, Allah akan bagi cukup ni kahwin saja kok. Indah, jangan macam tu. Akan tetapi layakkan diri kita ni untuk dapatkan perkara itu. Kan kalau macam contoh

0: kalau kan mau kan belayar, mau kan dapat scholarship, tapi Indah Ketani berusaha melayakkan diri Ketani untuk dapat scholarship patut. Mana kan dapat possibility kan dapat yang cukup patut. Jadinya layakkan diri untuk dapat extra rezeki patut. Yang kedua, apabila kan kahwin ni, kemampuan survival atau sangat sama penting dengan kemampuan dari segi faktor kewangan. Jadinya usaha berdikari, jimat cermat, pupuk tanggungjawab dari bujangan ni supaya dapat dipraktikan dalam berumah tangga, supaya dapat nanti anak beranak anak pinak Ketani ataupun family Ketani insyaAllah akan bahagia juga. Indah tertekan dari segi kewangan, ataupun kalaupun ada cabaran dari segi kewangan itu, Ketani tahu macam mana kan handle insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
1: InsyaAllah. So antara poin penting yang Ustazah Nasriah tadi tekankan arah kita ni itulah, memang ujian itu akan terjadilah has. Terutama sekali masa dekat-dekat melangsungkan perkahwinan itu, antaranya macam apa ni, ada tekanan dari segi sosial, tekanan dari segi perbelanjaan, macam berapa majlis kan dibuat, dan lagi kita ni Indah nafikan lah persepsi perkahwinan itu kadang mungkin ada yang salah lah dari daripada sudut pandang Tani ya. Tani mungkin perlu mendalami lagi persepsi pernikahan dari sudut bagaimana yang Rasulullah ajarkan itu sendirilah.
0: Tapi Indah pula menafikan lah kalau kita ni ada kemampuan untuk mengadakan walimah lebih. Of course,
1: silakan.
0: Jangan saja sampai ada pembaziran. Kan tetapi yang Indah mampu ni, jangan dibaratkan diri. Sebab hakikat-hakikatnya walimah tu simple. But tapi kalau ada lebih, yes, tafadhal. Tafadhal.
1: Betul.
0: Indah papa.
1: Ya, ataupun sedekah kita ni lah kepada orang yang Tani jemput, dan untuk membahagiakan ibu bapa Tani jawab dalam
0: mana tinggal je tu kena dulur
1: awak dalam masa yang sama lah. Dan juga kalau kita ni berbalik kepada persoalan tadi pasal perbelanjaan pernikahan tu, sebenarnya ia bermula dari awal lah sudah kita ni mempersiapkan, antaranya berusaha untuk mengumpulkan kewangan untuk menuju ke alam pernikahan itu sendirilah. Bukan saja untuk belanja time kahwin, tapi selepas pernikahan itu macam mana pengurusannya.
0: Yes, majlis sehari je saja tu. Kalau orang sekali majlis lah.
1: Betul. So, kita ni akan beralih kepada soalan seterusnya. Memandangkan kita ni cakap pasal kewangan, menyimpan duit, mungkin Ustazah boleh kongsikan sendiri, boleh kongsikan sedikit lah tips menyimpan kewangan untuk pernikahan dan selepas pernikahan. Di anulah kali ya, pengalaman Ustazah ataupun perspektif-perspektif yang boleh dikongsikan kepada para pendengar.
0: Dari segi tips-tips kewangan ni, saya pun merujuk apa ni, penasihat kewangan lah. Anda saya kira financial advisor lah. Okay, kalau kita ni kan, contoh kita ni kan membuat pernikahan, majlis pernikahan itu, kita ni sepatutnya perlu ada memikirkan, okay, majlis macam mana kita ni kan buat. Okay, supaya kita ni ada gambaran apa yang akan diperbelanjakan. Kalau kita ni dah tahu, okay, dah tahu apa akan dibelanjakan, payah tu. Okay, jadinya yang pertama tu, tetapkan matlamat kewangan. Macam mana menetapkan matlamat kewangan ni? Tetapkan macam mana usul majlis yang akan kita ni buat. Apa yang perlu ada di dalam majlis itu? Pecahkan. Okay, pecahkan. Dan pentingnya semua ni ikut kemampuan, okey? Ukur baju di badan sendiri. Jangan ikut, orang tu majlisnya macam mana ni, bisailah ada ni. Aku pun mau juga. No. Kita ni perlu ikut poket sendiri. Jangan ikut yang lain. Jadinya dalam membuat perancangan itu, ikut kemampuan dan lihatlah apa kos hantarannya. Kalau bis kita ada hantaran, saya dulu dah ada hantaran lah. Dah ada belanja. Kena belanja angus. Yes, itu pun. Tapi kena bagi bilang juga. My father kira keluarga saya cakap, kami dah minta apa-apa. Kami dah minta hantaran yang berdulang itu pun. Tapi kena bagi juga. Pasalnya tu kira hadiah daripada dorang lah. Dan kalaupun ada, memang kalau kami punya kebiasaan family, Indah ada balasan. So memang macam itulah kami punya family style lah. Okay, dan alhamdulillah ada terjual kena bagi, ada terjual dari segi hantaran ada, dari

0: segi belanja angus ada Tia jua walaupun dia diminta. Pasal masa kan bertunang tu memang sudah berbentangkan tu ni ada perlu ni perlu. Kami just minta mahar saja. So alhamdulillah. Itu saya lah.
1: Tuntutan syariat sendiri itulah.
0: Yes, alhamdulillah. So ada ada pesan siapa tu? Jangan susahkan bakal suami tu. Pasal ia sendiri lepas kahwin tu memang banyak tanggungjawab pa.
1: Allah. Ya sudah terbilang ye.
0: Ya banyak tanggungjawab. Oh, masya-Allah lah. Semoga Allah rahmat. Semoga Allah membantu suami-suami kita ni. Dalam satu menafkahi kita ni, membahagian kita ni dan anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Okey. Jadinya yes, suami tu banyak tanggungjawab. So jangan ada nasihat orang macam itulah ha. Okey. Jadinya antara kos kahwin tu majlis kendurinya macam mana, majlis kahwinnya kita ni mau catering macam mana ni. Set budget. Okey, apa lagi barang-barang yang perlu? Okey, perlu speaker, perlu mikrofon. Itu memanglah kalau nak payah jutuh, sakit jutuh suara tu lah. Mereka dengaran. Okey. Itu satu, tetapkan matlamat kewangan. Yang kedua, buat budget. Buat budget. Catat semua apa kos yang akan ditanggung. Dan ini membantu ketani punya perbelanjaan. Dan memastikan ketani punya perbelanjaan itu indah over budget. Indah membelanjakan kepada perkara-perkara yang indah perlu. Ada safe usinnya. Okay? Kemudian, antara tipsnya juga adalah simpan dari awal. Akan tetapi, ialah itu secara idealnya lah simpan dari awal. Okey, akan tetapi ini semua orang ada kesempatan untuk menyimpan dari awal. Yang ada kemampuan untuk menyimpan dari awal, alhamdulillah, silakan. Mas, kalau yang ada kan kahwin dalam masa 2 tahun lagi, simpan di awal-awal. Tetapkan secara bulanan, secara konsisten berapa yang akan disimpan setiap bulan itu. Okey, contoh, aku kan kahwin pada saya akan kahwin pada bulan 12, 20, 25. Target yang kan saya mahu adalah 10K. Contoh. Okey. Untuk kira ni bulan berapa ni?
1: Bulan 9.
0: Okey. 9. Ini tahun 2024. Tahun depan 2025. Okey, 2025 ada 12 bulan. Okey, daripada 2024 ada berapa bulan lagi tu? 9 jangan kira lah, berapa hari sudah ni. Okey. Bulan 10, 11, 12 ada 3 bulan. Okey, 12 campur 3 bulan ada 15 bulan. Okey. Kita ni punya target 10K. 10K tu dibahagi kepada 12. Berapa jawapannya? Saya kalah ni medicine ni. Macam keluarkan meh. Apa dia calculator? Sekejap. Mana dia? 10K bahagi 15 bulan. Targetnya RM666 sebulan. Contoh saja. Jadinya itu yang kita ni tetapkan. So kita ni ada mindset yang clear. Okey, aku mesti save RM666 setiap bulan supaya aku dapat menanggung perbelanjaan kahwinku pada tahun depan bulan 12 2025. So ada clear mindset itu bah. Nombor yang clear. Kalau kita ni indah, okey, aku kan kahwin anu tapi sin ku dah cukup. Macam tu ganya fikiran indah kan. Sampai bila-bila indah kan mampu tu. Okey. Jadinya silakan, kalau yang ada masih kesempatan itu, silakan simpan seawal mungkin. Dan macam tadi kita ni bincangkan dalam soalan pertama, mungkin kita ni adalah sempatkan menyimpan awal kan, tetapi untuk anak kita ni nanti. Kita ni perlu set dalam minda anak kita ni, mesti kita ni perlu ajar yang untuk menyimpan dari awal. Ataupun kalau kita ni akan menyimpan kan, alhamdulillah, tidak ada masalah. Kan tetapi pengurusan kewangan ataupun ialah pengurusan kewangan itu boleh dididik anak itu dari awal lah. Okey. Baik. Kalau alum ada cukup usin ataupun pendapatan yang sekarang ni alum mencukupi. Okey, aku punya target ni 10K ni. Tapi gajiku macam mana alum cukup ni? Kami menyimpan 666. Aku cuma mampu 500 ni setiap bulan. Ada 166 lagi kan ditambah ni. Di mana aku dapat usin? Tambah pendapatan. Tambah pendapatan. Macam mana cari pendapatan?
1: Barangkah ya. Ha? Kalau ada macam kamera anda berguna lagi kan, boleh jual kan?
0: Lurus
1: buku
0: tu
1: yang sudah dibaca pre-love books boleh dijual kan?
0: Boleh, lurus sangat. Jadinya cari pendapatan sampingan dengan apapun cara yang halal. Okay. Dan sekarang ada orang, ada apa ni, orang yang pandai designing. Sekarang ada Canva. Boleh design kad jemputan Canva saja. Antara
1: DIY, kalau dapat DIY, DIY
0: Saya dulu DIY.

0: Anyway, antara sejarah apa ni, pencetak. Eh, dah jadi awak sangat tak? Ada orang ano yang kira print, orang memprint tu ah. Tapi saya ni terpakai desainnya. Okay, minta you punya Sophie, I design it myself. Saya yang tukar desainnya.
1: Ah, dapat jimatkan kos ah.
0: Yes, dapat jimatkan kos. Okay. Kemudian okay, kemudian yang kelima, sebaik-baiknya elakkan hutang. Sebaik-baiknya. Tapi akan tetapi memang normal masyarakat kita ni banyak yang berhutang. Tapi kalau kan but itu tu kadangnya ani berbalik semula kepada cabaran-cabaran tadi atau kadangnya yes, masyarakat kita ni ada expectation ataupun jangkaan-jangkaan daripada orang. Okay, mesti macam ni sampai membarakan kita ni. Jadinya kalaulah ani, kalau secara idealnya lah, kita ni yang mesti kuat lah. Kita ni yang mesti kuat memikirkan, okay, yang kan kahwinan ni aku, yang kan berbelanja ni aku, yang kan membayar hutang ni aku. Aku mampukah indah? Mampukah indah? Atau yang perlu difikirkan. Nampulangkan saya cakapkan jangan indah boleh langsung berhutang, indah. Cumanya sebaiknya elakkan sahaja, elakkan. Okay. Tapi kalau terpaksa, sudah terpaksa, Allah Ta'ala Allah, mudah-mudahan mari kita ni sama-sama berdoa. Orang yang kan kahwin, Allah mudahkan semua urusannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Baik. Kemudian antara tadi soalannya tips apa ni, kewangan sebelum kahwin ke? Sahaja kahwin. Ataupun lepas kahwin juga?
1: I think lepas kahwin pun kalau ustazah adalah boleh tambah.
0: Okay. Ini apa yang saya buat lah kalau dengan my husband, dengan my suami. Yelah, dengan suami saya. Okay. Tips menyimpanan ni. Awal-awal kami belum ada simpanan lah. Tapi saya ni ada ikut salah seorang kira coach financial lah. Contoh. Online di IG. Dia ingat siapa namanya. Ini saya ingat benar-benar siapa namanya. Tapi saya ingat terhabitlah saja. Okay, saya lihat ipunya punya ni ada salah satu file ni ataupun paper yang ia bagi secara free. Boleh print, printable lah ha? Boleh di print. Sekali saya cakap lah suami, boleh kata ni buat tani kah? Why not? Okay, bukan boleh kata ni buat tani. Okay, aku kan buat ani macam ni. Aku kan buat ani. Apa tu yang katanya? Kali dalam satu paper tu, ia menyatakan setiap minggu itu saya perlu menyimpan sekian-sekian duit. Dan ia 52 weeks challenge namanya. Cabaran 52 minggu. Minggu pertama simpan RM1, minggu kedua simpan RM2, minggu ketiga simpan RM3. Dan macam itulah bertambah. Artinya pada minggu ke ujung-ujung itu bertambah lagi itu RM52. Contoh satulah ha. So itu siok jual ni katanya. Legit tak eh? Macam tu. So, itu yang saya buat lah. Tapi, dan Alhamdulillah memang menjadilah. Sometimes berpakai pulang jual untuk emergency. Itu tu lah. Ada simpanan tu. Kalau ada emergency, sangat, apa ni, senangkan menarik usin bah. Pasal itu ada simpanan ekstra. Of course, dari segi potongan-potongan yang memang fix dari apa ni, potongan dari bank atau memang ada lain-lain ni gitu. Tapi ini memang macam wang cash ada benar-benar di depan mata wah. Memang masuk envelope. Okay, minta duit. Okay, ada envelope-nya. Okay, sama juga contohlah simpanan kewangan kalau untuk belayar. Kami buat namanya kalau dalam English sinking fund. Okay, sinking fund. Okay, macam apa yang kami buat. Okay, kan belayar pada bulan ini. Okay, kan belayar pada bulan ini. Saya akan menyimpan, saya mau ada duit sekian-sekian. Contoh 700, contoh. Okay, masa ni dah berapa bulan lagi? Okay, ada 7 bulan lagi. Okay, sebulan 100 saja. So sebulan 100 ada dia duit itu. Itu yang kami buat lah. Dan ada satu habit itu juga. Ini masa sebelum melahirkan anak, our first baby. Itu okay, yang katanya kita ni kan ada anak ni, dan perbelanjaan kahwin perbelanjaan untuk ada anak ni banyak ni kan, dibalik katilnya lah, itunya lah, apanya lah, macam-macam. Jadinya okey, setiap bulan aku akan menyimpan 100. You apa, you seberapa you sanggup? Okey, ada satulah ha? Ikut kesanggupan pada masa tu. Pilih sanggup macam ni. Okey, bahnya ambil seorang surat, taruh Husin atas sana. Okey.

0: pakai setiap bulannya memang bagi duit Datuk. Dan segala perbelanjaan Inda mengacau duit lain. Segala perbelanjaan yang berkaitan dengan anak, dari sarung surat atu saja berkeluarkan. Ia Inda mengacau dari gaji yang lain lah. So memang ada, alhamdulillah. Atu, so perkara yang saya belajar dari suamilah. Okay. Dan antara tips juga yang saya belajar, perbincangan tentang kewangan itu dengan pasangan perlulah dengan secara terbuka. Cang, bulan ni tani over budget ni satu. Kata ni balian ni over. Oh, cina boleh over tu lah. Kami bincang tu. Macam mana boleh over tu lah? Oh, hari tu kereta dah rusak. So, macam mana ni? Okay, dia dapat saving ni bulan ni. Ni satu. Okay. Itulah sedikit sebanyak tips-tips yang boleh saya sharekan dari pengalaman sendiri. Wallah ta'ala alam.
1: Wallahu a'lam, masya Allah. Ha. Sebenarnya itu pun banyak yang saya baru pelajari ya daripada ustazah sendiri ya. Macam menyimpan duit ni boleh jadi sesuatu yang siot lah apabila macam challenging lah buat challenge. Yeah. Perlu je kita ni merujuk pakar-pakar kewangan lah dalam pengurusan duit. Itulah macam bukan antam-antam lah.
0: Alhamdulillah. So, dalam ayat Quran pun, dalam Al-Quran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang ahli kalau kamu dah tahu. Jadinya dari segi kewangan, rujuklah pakar kewangan. Dari segi kedoktoran, rujuk doktor.
1: Alhamdulillah. Satu ilmu baru bagi kita ni, not just kepada yang belum kahwin, tapi yang sudah kahwin pun memerlukan ilmu-ilmu kewangan sampai bila-bila. Itulah, terima kasih Ustazah. Dan untuk akhir sekali, ada lagi satu soalan sebagai penutup. Kita ni sangat yakin lah, insyaAllah, rezeki Allah tu ada di mana-mana. Dan untuk melangsungkan pernikahan itu sendiri, kena ada yakin dan percaya ada rezeki yang Allah akan bagikan kepada mereka yang akan mendirikan rumah tangga. So, soalan kepada Ustazah, perspektif kita ni terhadap rezeki daripada Allah apa saja tu ustazah? Macam mana kan meluruskan konsep rezeki yang sebenar-benarnya?
0: Baik, untuk menjawab persoalan ini, saya mulakan dengan kisah Imam Malik dengan Imam Syafi'i.
1: Okay.
0: Pada suatu hari Imam Malik bercakap. Okay, Imam Malik ini gurunya guru kepada Imam Syafi'i. Jadinya Imam Malik bertanya, bercakap. Dia katanya, sesungguhnya rezeki itu datang daripada Allah. Dia katanya, tanpa sebab. Artinya rezeki itu boleh datang melompok. Ini kata Imam Malik. Cukup dengan bertawakal, Allah akan bagi juga. Dia katanya. Dia kata Imam Malik. Jadinya buatlah apa saja yang perlu bagimu, ataupun maksudnya buat bahagianmu, Allah akan mengurus bakinya. Ataupun buat ibadat yang Allah suruh atau ini, Allah kan uruskan yang lain-lain. Jadi Imam Syafi'i bertanya, dia katanya, kalau seekor burung, dia katanya, indah keluar daripada ia punya sangkar, macam mana ia akan dapat rezeki ya? Dalam arti kata lain, Imam Syafi'i berpendapat bahawa rezeki itu mesti diusahakan. Mesti ia keluar berusaha mendapatkan rezeki atau baru tah rezeki atau ada. Kan tetapi guru dan murid ini tetap dengan pendirian masing-masing. Imam Malik berpendapat bahawa tidak, rezeki itu datang melumpuk tu yang katanya. Allah kan bagi dengan bertawakal. You just do your thing. Kau buat apa yang kau perlu buat saja. Macam tu. Tapi Imam Syafi'i, tidak, mesti usahakan. Jadinya, dia dorang berkelahi pulang lah. Diorang tetap dengan pendapat masing-masing. Jadinya satu hari Imam Syafi'i jalan-jalan. Bila jalan-jalan, ia melihat ada orang ini sedang memetik anggur. Diorang itu di kabun anggur. Sekali peladang-peladang itu memetik anggur. Kali Imam Syafi'i ikut memetik anggur-anggur itu. Sudah siap kerajanya, Imam Syafi'i kena bayar dengan bayaran berupa anggur. Artinya sebagai upahnya membantu itu, ia kena bagi anggur juga. Jadinya ni kata Imam Syafi'i, happy kuih ni katanya. Aku ada anggur. Ia happy bukan pasal dia dapat anggur, tetapi dengan hadiah yang ia dapat itu, ia menguatkan pendapatnya yang tadi, usaha dapat rezeki.

tu. Ah, lurus tu pendapat kuat ni. Aku usaha baru ku dapat anggur ni katanya. Okay? Jadi Imam Syafi'i pun gagas berjumpa Imam Malik sambil mengampaikan anggur yang dia dapat tu. Sambil mengampai arah cikgunya tu, di depan cikgunya dia cerita

Aku hari ni jadi guru sejaknya. Aku jadi guru sejak. Dan aku pun terfikir pulang aku tadinya. Sioknya kalau dapat makan anggur lah. Atau sejaknya. Kali nak Imam Syafi'i datang dengan membawa anggur. Tanpa perlu ia berusaha keluar untuk mendapatkan anggur. Jadinya apa yang perlu kita ni? Apa yang kita ni pelajari dari sini? Okay. Utamanya yang kita ni pelajari daripada hadis dari kisah ini adalah sebahagian rezeki memang perlu diusahakan. Berusaha baru dapat. Allah memang jadikan macam itu. Ada rezeki yang kalau diusahakan baru tak dapat. Akan tetapi yang dimunafikan, ada rezeki yang tanpa diusahakan ia akan datang. Jadinya ketanya ni macam mana? Kan usahakah ataupun kan diam saja? Dua-dua. Okey, dua-dua. Pasal ketani dia tahu mana satu rezeki yang akan datang melumpuk itu sahaja. Jadinya ketani perlu usahakan apa yang ketani dapat. Adakah dengan usaha itu garanti dapat rezeki? Wallahu ta'ala alam. Ketani itu tunya kata Imam Malik. Kamu buat apa yang perlu kamu buat saja. Ataupun dia kata Imam Syafi'i, perlu usaha catuan. Kan tetapi rezeki, hasilnya itu memang Allah tak punya cerita tu. Allah Ta'ala punya bahagian. Kalau ni orang jangan jadi Tuhan, biarkan Allah jadi Tuhan itu. Kita ni buat apa saja yang kita ni perlu buat. Okay, itu dari segi kisah Imam Malik itu. Kalau kita ni lihat ayat Al-Quran, dia kata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Di dalam ayat ini adalah anjuran untuk beristighfar. Beristighfar, meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah itu Maha Pengampun. Yursil as-samaa'a 'alaykum, Allah kan menurunkan hujan daripada langit, hujan kuat katanya. Okey, wa yumdidkum bi amwal, dan akan membagi kamu, menyurungkan kamu dengan harta-harta dan anak-anak dan menjadikan kamu sungai-sungai. Maksudnya dari ayat ini kita ni pelajari ada rezeki itu kadang terhalang kerana dosa kita ni. Jadinya anjuran daripada ayat ini adalah istighfar, meminta ampun. Ketani dia tahu mana satu dosa ketani yang menghalang rezeki daripada sampai. Jadinya minta ampun daripada Allah. Ya Allah, aku langsung indah tahu apa dosaku ya Allah. Ataupun aku tahu dosaku macam-macam ni, aku minta ampun ya Allah. Akan tetapi mungkin ada dosa yang aku indah sedari ya Allah. Engkau ampunkanlah ya Allah. Engkau bukakanlah lagi rezeki ya Allah. Okay, itu satu ayat. Ada satu ayat lagi. Kalau anda silap namanya ni, selalu kena panggil ayat 1000 dinar. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kan membagi ia jalan keluar. Dan selepasnya tu, selepas ayat tu, selepas potongan ayat tu, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya daripada arah yang ia indah sangka. Artinya antara pembuka rezeki itu adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa ni adalah susah sangat. Takwa ni dengan secara mudahnya difahami adalah buat apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. Simple saja. Allah suruh sembahyang, sembahyang. Allah larang daripada zina, jangan dekati zina. Allah suruh jaga pandangan, jaga pandangan. Allah suruh jangan buat yang sia-sia, jangan buat yang sia-sia. Jadinya secara kesimpulannya, yang pertama, rezeki ada dua jenis. Yang perlu diusahakan, satu. Yang kedua, ada rezeki yang memang akan datang saja walaupun tanpa usaha. Akan tetapi walaupun macam itu, kita ni tetap perlu berusaha. Kerana kita ni dah tahu mana satu rezeki yang kan datang tanpa usaha itu. Usahakan saja tah. Kita ni buat apa yang kita ni dapat dan kita ni buat apa yang kita ni tahu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulannya adalah istighfar dan bertakwalah. Allah akan bukakan rezeki dengan rezeki yang kita ni indahkan sangka-sangka. Banyakkan amal ibadat. Ada satu doa yang lawa. Allahumma inni as'aluka min fuja'atil khair wa a'udhu bika min fuja'atil syar. Ya Allah, aku memohon daripadamu

0: surprise-surprise, kejutan-kejutan yang baik, ya Allah. Dan aku meminta jauh daripadamu, ya Allah, daripada surprise-surprise yang indah baik, ya Allah. Boleh diamalkan doa ni. Mudah-mudahan Allah bagi kejutan-kejutan yang baik arah kita ni semua, dan menghindarkan daripada perkara yang buruk-buruk yang kita ni indah mahu. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wallahu a'lam. Jazakillah khairan Ustazah Nasriah. Satu peringatan yang kita ni perlukan lah, kalau bercakap pasal konsep rezeki daripada Allah SWT. Dan betul lah kata Ustazah tadi kan, macam rezeki itu bukan tadi itu apa ni, menunggu datang lah ha. Boleh jadi rezeki itu berpunca pada dua, satu yang kita ni perlu usahakan dan yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni sebagai seorang Islam sebagai seorang Muslim yang mempercayai tentang Allah lah yang berkuasa memberi rezeki itu, kalau especially ya, terutama sekali dalam waktu-waktu kita ni berhajat besar lah, contohnya kena melangsungkan perkahwinan, berhajat besar dan lain-lain pula, maksudnya dalam hajat yang terpendam itu dalam hati lah, which is untuk melangsungkan pernikahan atau perkahwinan, sesuatu yang besar, sesuatu yang kita ni inginkan dengan pasangan yang sudah terpilih. Sangat-sangat penting kita ni mengharapkan rezeki itu daripada Allah SWT, rezeki yang berkat, rezeki yang banyak, rezeki yang cukup. Dan Islam pun memberi kita ni peringatan untuk sentiasa memperbaiki diri, menambah amal.
0: Ada satu cerita saya teringat.
1: Ada lagi cerita Ustazah, Masya Allah. Ustazah kongsikanlah dulu.
0: Suami saya punya cerita.
1: Okay.
0: Masa dulu sebelum kan kahwin, dia katanya, saya cuma ada 800 saja tinggalnya katanya. Hampir-hampir kan kahwin itu. Tapi masa tu furniture dalam bilik belum lagi siap katanya. Kali dan ada lagi perkara-perkara yang perlu dibelanjakannya lah masa tu ah yang katanya. Kekadaiannya, ya Allah cukup kain de duit ku ni, ya Allah kan menggarut ni wah. Sekalinya katanya digarutnya dia. Eh cukup ni katanya. Bukan saja cukup, berlebih ni katanya. Sekali macam mana boleh tu ah. Kali ia punya bila dikenang-kenangnya, ia mengamalkan nasihat ibunya guru, tolong orang ataupun mudahkan urusan orang lain. Masa tu memang banyak menolong orang lah. Okay, tolong orang lain, lepas tu Allah akan menolong kau. Dan masa tu macam Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, bila bejusin ku anda, lama habis ni katanya. Alhamdulillah. Saya macam Masya Allah tu.
1: Ataupun dalam hadis lah, kalau kita ni mudahkan urusan seorang mukmin, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat atau sendiri.
0: Betul.
1: So insyaAllah kalau kita ni benar-benar insyaAllah hidup berpandukan ajaran agama Islam, insyaAllah akan selamat, akan dipermudahkan dan di realisasikanlah doa-doa kita ni insyaAllah. So sebagai penutup, saya berharap semoga para pendengar mendapat manfaat yang banyak daripada perkongsian Ustazah tadi di dalam episod tentang belanja pernikahan. Dan saya pun maklumlah kalau cakap belanja ni satu topik yang sensitif, dan saya mewakili untuk mohon maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun tersilap kata. Dan semoga yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang kurang itu daripada kami sendirilah. Saya serahkan kepada DJ Zahidah untuk menutup.
2: Baiklah, terima kasih Siti ya, dan juga Ustazah atas segala perkongsiannya pada hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang dikongsikan dalam tajuk yang cukup menarik dibincangkan dalam Walimatul Urus ini akan memberikan manfaat kepada kita ni semua, lebih-lebih lagi kepada bakal-bakal pengantin yang ingin mendirikan rumah tangga. InsyaAllah di lain waktu dan kesempatan kita ni akan membincangkan tajuk yang lain pula. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi audio penyiar yang dirahmati Allah bersama kita ikuti rancangan Wali Betul Urus sementara tadi. Ya, membawa kita ke pukul 9.48 minit malam waktu negara kita Brunei Darussalam. Ya, tepat jam 10 malam ini kita akan sama-sama mengikuti berita tepat jam 10 malam.

Izinkanlah aku bercerita sebuah kisah yang telah engkau tahu dari kaca TV dan di dada-dada Akbar. Kau sendiri melihat dan mendengarnya, bukan? Penganiayaan satu bangsa terhadap satu bangsa yang lain. Begini, apabila kemanusiaan di penghujung kewarasan.

0: Sampai bila? Sampai bilakah penindasan dan kekejaman ini akan berterusan? Sampai bilakah bumi Anbiya ini akan terus menyaksikan pertumpahan darah? Sampai bila rakyatnya harus terus terkapai-kapai mencari keadilan dan kebebasan? Aku sendiri menanti jawabnya.
1: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wadin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dalam titah perutusan tahniah sempena Hari ASEAN 2026, bertitah menegaskan, memandang ke hadapan, ASEAN perlu terus memajukan visi komuniti ASEAN 2045 dengan berteraskan keutuhan daripada kepelbagaian, semangat perpaduan yang teguh dan membangunkan komuniti yang lebih berdaya tahan, inklusif dan berpusatkan rakyat. Titah Baginda usaha merealisasikan visi komuniti ASEAN 2045 bergantung kepada penyertaan aktif seluruh rakyat, terutama golongan belia yang harus diperkasakan dengan kemahiran, peluang dan keyakinan untuk menyumbang kepada masa depan ASEAN. Dengan semangat itu dan seperti tema Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN, iaitu Navigating Our Future Together, Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah, negara Brunei Darussalam akan terus menyokong usaha untuk memperkukuh perpaduan dan sentraliti ASEAN serta memperdalam kerjasama serantau. Baginda bertitah hari ini sempena memperingati ulang tahun ke-59 ASEAN, Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara mengimbas kemajuan pencapaian rantau ini dan kepercayaan berterusan bahawa masa depan serantau harus dibina bersama. Selama hampir 6 dekad, titah Baginda, kepercayaan itu telah merapatkan negara dan rakyat Asia Tenggara, membentuk ASEAN menjadi sebuah komuniti yang aman dan stabil dengan kemakmuran bersama. Baginda bertitah tahun ini sangat bermakna apabila buat pertama kalinya meraikan Hari ASEAN bersama Timor Leste sebagai negara ahli ke-11 ASEAN. Di samping itu, ASEAN juga memperingati ulang tahun ke-50 Treaty of Amity and Cooperation di Asia Tenggara TAC yang menerusi prinsip-prinsip teguhnya terus memupuk kepercayaan dan kerjasama secara aman di seluruh rantau. Ketika meraikan pencapaian-pencapaian ini, titah Baginda, negara-negara ahli diperingatkan tentang kekuatan jalinan kekeluargaan ASEAN. Sepanjang tahun lalu, ASEAN terus menangani cabaran bersama dan mengembangkan kepentingan bersama melalui kerjasama rapat dengan rakan-rakan luar. Semangat perpaduan yang berkekalan ini, tegas Baginda, akan terus memacu usaha bersama ke arah mempromosi keamanan, keselamatan dan kemakmuran serantau dan melangkaui sempadan. Pada mengakhiri titah perutusan tahniah, Kebawah Dulia Maha Mulia merakamkan ucapan selamat kepada seluruh rakyat ASEAN bersempena dengan Hari ASEAN ke-59 dan bagi masa hadapan dengan perpaduan, ketahanan dan kemajuan bersama yang berterusan. Pelaksanaan wawasan Brunei 2035 perlu responsif dan selaras dengan keperluan dan keutamaan semasa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam menggariskan perkara

0: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.vn.
1: RTB Go, inspiration towards generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita semula ke Studio Nur Islam FM Radio Brunei pada malam ini. Ya, pertemuan kita hari ini Sabtu malam Ahad, ya, 25 Safar 1448 Hijrah, ya, bersamaan 8 hari bulan Ogos 2026 Masihi. Jadi harapan kami pada malam ini, pendengar kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, dan mungkin juga di antara bis kita yang tidur lewat agak pada malam ini. Jadi apapun anda lakukan, semoga berjalan dan lancar dan dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jua baiklah, orang pengiran dirahmati Allah, bersama kita ikuti seketika message for the sick.

Baiklah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang ini pukul 10.18 malam. Baiklah, satu disampaikan dulu ya. Satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, Hajah Maisalamah binti Awang Bakar alias Hajah

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Amin.
1: Ya amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah tadi audio pendengar yang dirahmati Allah disampaikan satu berita keluarga. Jadi marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. أصلي على هذه الميتة أربع تكبيرات فرض الكفاية مأموما لله تعالى. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan empat takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

menolong. Bila kita melihat orang yang susah sedang memerlukan bantuan, ringankan tangan untuk membantu. Jika kita tidak mampu dari segi wang ringgit, mungkin boleh bantu dari segi tenaga atau masa. Kita tidak berada pada situasinya. Namun, jika kita letakkan diri sendiri dalam situasi dia, baru kita boleh memahami seperti apa dia perlukan bantuan itu. Bahkan kita bantu orang yang susah saat

0: ini. Nanti bila kita yang susah, akan ada yang membantu kita juga, insya Allah. Buatlah baik seberapa banyak sementara masih hidup ini. Sebab mati kita belum tahu bila. Malahan jika mati setelah berbuat kebaikan, bukankah itu sebaik-baik kematian? Jadikan hidup kita bersifat toleransi.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari Suaid dari Abdullah bin Mas'ud, maksudnya orang beriman melihat dosanya umpama gunung yang besar yang akan menghempapnya, manakala orang yang fajir yakni ahli maksiat melihat dosanya umpama lalat yang hinggap di hidungnya. Bila ia mengisyaratkan dengan tangannya, maka lalat itu akan lari.

disembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha

0: Gelisah menjelang tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Gelisah menjelang tidur merupakan suatu masalah yang sering dihadapi oleh sebahagian kita. Walaupun badan terlalu letih dan mengantuk, tetapi mata tidak mahu pejam kerana fikiran ligat memikirkan berbagai perkara. Dalam keadaan begini, apakah yang patut dibaca bagi menghilangkan atau sekurang-kurangnya meredakan rasa gelisah atau risau menjelang tidur itu? Menurut riwayat Ibnu Sunni, Zaid bin Thabit pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah susah tidur di malam hari. Kemudian baginda pun mengajarkan satu zikir untuk dibaca sebelum tidur. Zikirnya ialah, Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhuka sinatu wa la naum ya hayyu ya qayyum ahdi' layli wa anim 'aini. Maksudnya, wahai Tuhanku, bintang-bintang sudah terbenam dan semua mata sudah tidur tenang, tetapi Engkau Tuhan yang hidup dan tetap menguruskan segala urusan sendirian. Engkau tidak dipengaruhi oleh rasa mengantuk dan tidak pernah tidur. Tenangkanlah malamku dan tidurkanlah mataku. Menurut Zaid, setelah membaca zikir tersebut, hilanglah segala gangguan yang menyebabkan tidak dapat tidur itu.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil

Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

0: nafsi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Alhamdulillah, auda pendengar yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmatnya kita dapat dipertemukan lagi menerusi secara langsung rancangan Tadabbur bil Quran edisi Ulul Azmi untuk episod yang ketiga pada minggu ini. Dan terlebih dahulu kita ucapkan selamat datang kepada fasilitator tetap kita, iaitu Yang Mulia Ustaz Muhammad Tirmizi bin Mahmud, tenaga pengajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, basah.
0: Masya-Allah. Basah sikit Ustaz ya, hujan ya. Allahumma sayyiban nafi'a, mudah-mudahan hujan yang turun pada malam ini satu rahmat untuk kita ni semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, sebelum kita memulakan kuliah di malam ini, ada baiknya kita terus saja untuk membaca doa memulakan pengajaran kita di malam ini. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Amin.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Amin.
1: اللهم افتح علينا فتوح العارفين
0: آمين.
1: افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين
0: آمين.
1: يا ذا الجلال والإكرام آمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل
0: آمين.
1: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
0: آمين.
1: وزدنا علما وارزقنا فهما وعملا
0: آمين.
1: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
0: آمين.
1: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
0: آمين.
1: برحمتك يا أرحم الراحمين
0: رب العالمين.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة
0: آمين.
1: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
0: آمين.
1: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
0: Amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan segala pengajaran dan juga pembelajaran kita di malam ini sesuatu yang bermanfaat untuk kita diri bersama, untuk diri kita bersama maupun pendengar-pendengar kita yang mendengarkan siaran Nur Islam menerusi rancangan Tadabbur bil Quran Ulul Azmi pada malam ini. Baik Ustaz, alhamdulillah dua minggu yang lepas dan minggu lepas juga telah pun kita ketahui tentang kisah Nabi Nuh ni ya Ustaz ya. Mungkin sedikit throwback dapat kita kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita, di mana kaum Nabi Nuh ni pada asalnya memang mereka menyembah berhala ni Ustaz ya.
1: Yeah.
0: Yang pada asalnya penyembahan berhala itu adalah daripada orang-orang yang soleh pada asalnya. Tapi hasil daripada hasutan iblis dan juga syaitan, maka mereka ini telah melakukan penyelewengan akidah ni Ustaz ya. Maka Nabi Nuh pun diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada minggu lepas telah pun kita ketahui secara ringkasnya tentang kisah Nabi Nuh ni, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan baginda untuk membina kapal bahtera ni ya. Dan telah pun kita ketahui tentang kisah di antara beliau, iaitu Nabi Nuh dan juga anaknya, dan juga setelah pengakhirannya di mana kapal itu landing ni Ustaz ya, betul?
1: Ya.
0: Ya, jadi mungkin kita akan terus saja untuk mengetahui tentang kisah Nabi Nuh ni, endingnya Ustaz, insyaAllah pada malam ini nanti.
1: Okay.
0: Silakan.
1: Terima kasih Abdul Muiz.
0: Sama-sama Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim.
0: Amin.
1: Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Abdul Muiz dan para pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi di udara pada malam ini, menyambung kisah Nabi yang pertama dalam turutan Ulul Azmi, iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Kepada yang driving tu, hati-hati hujan lebat.
0: Ya, betul.
1: Bila tadi on the way ke konti ni, driving, hujan, keteringatlah kisah Nabi Nuh ni.
0: Ya.
1: Sebab ketika mana sudah sampai masanya azab Allah tu nak diturunkan, maka Nabi Nuh pun naik kapal dengan membawa semua muatannya. Turunlah hujan. Yang kata Allah, fa fatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir.

0: Allah Ta'ala buka pintu-pintu langit, turun hujan. Macam kita kalau kita ambil baldi, kita isi air yang simbah dari atas.
1: Simbah,
0: ya. Macam tu lebatnya. Wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqal ma'. Dan kami kata Allah, kami pancutkan daripada bumi ini mata-mata air. Bayangkan air dari langit bertemu dengan air dari bumi.
1: Allah.
0: Maka ketika itu terjadinya pertemuan air atas dan air bawah. Maka ketika itu tidak ada yang dapat menyelamatkan diri. Jadi bila dalam keadaan hujan tadi tak teringat kisah Nabi Nuh tadi.
1: Ya, teringat juga tentang kisah anak Nabi Nuh ni ya. Ada Ustaz tekankan pada minggu lepas di mana Nabi Nuh sendiri menyuruh untuk ikut naik ke atas kapal ni Ustaz.
0: Anak dia.
1: Ya, anak. Jadi, tapi anaknya tak mau ni Ustaz.
0: Tak mau.
1: Katanya aku akan pergi ke gunung yang paling tinggi. Ya. Di sana aku akan lebih selamat. Tapi Allah Ta'ala telah menjadikan pada hari tersebut semua tenggelam.
0: Semua tenggelam. Sudah takdirnya. Tidak ada yang hidup pada hari itu kecuali yang ada atas kapal tersebut.
1: Iya. Yeah.
0: Yang lain daripada mereka semuanya tenggelam, semuanya musnah, mati.
1: Allah.
0: Tidak kira siapa. Jadi kita sedikit throwback.
1: Iya. Yeah.
0: Kita nak wrap up cerita Nabi Nuh ni.
1: Iya.
0: Yeah. Kita Nabi Nuh ni jarak dia dengan Nabi Adam ialah selama 10 kurun, kata Nabi SAW. 10 kurun tu kalau ikut sukatan kurun kita ni, jadi 1,000 tahun lah.
1: 1,000 tahun, ya.
0: 1,000 tahun.
1: Satu kurun, 100 tahun.
0: 100 tahun.
1: Iya.
0: Okey. Tapi dalam bahasa Arab, dia qarn tu, dia kadang-kadang qarn tu bermaksud jil juga. Jil. Jil tu maksudnya generasi.
1: Oh.
0: Generation. Jadi kalau maksudnya dengan generation, lebih lama lah. Lebih daripada 1,000 tahun.
1: Iya, iya.
0: Okey. Ala kulli hal, itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. 10 kurun. Baik. Kemudian, Nabi Nuh ni dibangkitkan dengan tujuan untuk mengajak umat ketika itu kembali mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali menyembah Allah setelah mereka disesatkan oleh syaitan seperti yang disebut oleh Abdul Muiz tadi. Asalnya patung-patung tu dibina sebagai tugu peringatan untuk kenang-kenang orang soleh, orang-orang yang baik-baik zaman sebelum tu. Tapi bila berlalu zaman, maka kemudian orang yang kemudian tu tidak ada ilmu tentang tu, maka mereka menyangka itu adalah patung sembahan. Sebab patung tu dibuat besar.
1: Iya.
0: Nampak gagah. Okey, nampak gagah. Macam kalau sekarang ni, kalau macam ada satu agama tu yang mereka ni suka bina patung yang besar-besar, nampak gagah.
1: Iya.
0: Dengan warna emas kan.
1: Iya.
0: Dia macam tu. Jadi syaitan pula masuk jarum.
1: Mengasut.
0: Cucuk jarum, kata inilah Tuhan. Inilah Tuhan kamu dulu, nenek kamu, nenek moyang kamu dulu. Maka mereka pun menyembah. Jadi datang Nabi Nuh, diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berdakwah kepada mereka, mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu
1: Wa
0: Taala, menerangkan kepada mereka bahawa ini semuanya bukannya Tuhan. Ini adalah patung-patung yang dipahat dengan tujuan, tapi mereka tidak percayalah. Sebab dan mereka pun agak lama juga mereka menyembah tu. Sampai kita kata berakar umbi dan anak-anak mereka, bila lahir anak-anak mereka akan ajar, ini Tuhan kita, Tuhan kita. Cerita panjang. Jadi dalam Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya itu, ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dia dilantik menjadi
1: Rasul
0: ketika umurnya 50 tahun.
1: Ketika umur 50 tahun ya, Ustaz ya.
0: Ada yang mengatakan 350 tahun. Ada yang mengatakan 480 tahun. Okay. Jadi, walau berapa pun umur ketika dilantik, bagi kita yang umat Islam, kita yang wajib percayalah, Nabi Nuh memang dilantik sebagai
1: Rasul.
0: Rasul datang kepadanya, Jibril alaihi salam, menyampaikan wahyu, sebagaimana disampaikan kepada Nabi-Nabi yang sebelum itu dan selepasnya. Sebab yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi berapa lama Nabi Nuh berdakwah?
1: Ya, 950 tahun.
0: 950 tahun.
1: Betul Ustaz?
0: Ya, betul. Itu memang sah. Itu 100% markah. Sebab itu memang dalam Quran macam tu. Laqad arsalna Nuhan ila qawmihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Kami telah utus Nuh kepada kaumnya, kata Allah dalam surah Al-Ankabut, 1,000 tahun ditinggal di sana berdakwah kecuali

0: 50 tahun, maksudnya 950 tahun. Okay. Baik, dalam 950 tahun tu macam-macam lah dihadapi. Kaum dia kata dia gila kuasa, kaum dia kata dia gila masuk jin, kena rasuk jin. Ada mengatakan dia ni gila, tadi gila kuasa, ni gila, kemudian dia rasuk jin. Kemudian mereka mencemooh dia sebab dia berkawan dengan orang-orang miskin, orang-orang susah. Jadi mereka kata, kalau kau nak kami terima ajakan kamu ni, pinggirkan orang, jangan terima orang miskin, kami tak mau. Macam tu sekali. Jadi kisah ni, kejadian yang menimpa Nabi Nuh ni, lebih kurang apa yang menimpa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika mula-mula Islam di Mekah, geng-geng Nabi ni yang menerima ajakan Nabi ni, bukan geng bersekolah ni, geng Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang supporter dia, orang miskin, Ammar, Suhaib, hamba lagi, Bilal, Khubab. Jadi mereka ni orang yang kita kata du'afa lah, lemah-lemah, tak ada power, tak ada apa, tak ada kepentingan. Jadi bila orang kafir Quraisy kata dekat Nabi ni, bukan dia orang betul-betul nak sebenarnya, tapi kata-kata segadar nak mencuba Nabi. Kalau kau nak kami terima ajakan kau, nak kami masuk geng kau wahai Muhammad, kau buang geng ni, orang-orang miskin, kami tak mau kawan orang miskin, low class, kami tak mau kawan. Okay. Jadi Allah Ta'ala larang Nabi, Allah Ta'ala kata jangan tinggalkan mereka ni. Hidayah tu tak mengenal siapa, tak mengenal darjat, tak mengenal pangkat. Okay. Jadi begitu juga yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi Nuh mengalami itu terlebih dahulu. Jadi mereka kata, yang ikut kau ni semuanya orang susah, orang miskin, kami tak mahu kawan. Kalau kami nak kami ikut kamu, tinggalkan mereka ni. Tapi Nabi kata tak. Macam mana kalau aku tinggalkan orang, nanti di akhirat nanti dia mengadu dekat Allah bahawasanya aku ni tak menyampaikan amanah, macam mana? Nabi kita macam tu. Jadi Nabi pun tak layanlah cakap mereka itu. Baik. Tentang patung tadi, nama-nama patung tadi. Okey. Bukan apa, kadang takutlah, kok-kok ada zaman ni muncul nama-nama tu, kita tahu ni nama sembahan mereka dulu kan. Nak buat nama anak.
1: Tapi
0: jangan,
1: pada
0: jangan,
1: asalnya memang mereka orang soleh.
0: Orang soleh.
1: Ya, orang baik.
0: Orang soleh. Cuma kalau kita bubuh sekarang nama anak ni dengan niat konon ni orang soleh dulu, jadi masalah juga. Sebab memang terkenal Waddan ni dalam Quran ni. Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Ini nama-nama sembahan mereka itu. Asalnya nama-nama orang soleh.
1: Okay. Tapi disalahgunakanlah.
0: Disalahguna. Macam penyalahgunaan dadah agaknya. Baik. Kemudian Nabi Nuh berdakwah pada mereka ni siang malam. Macam-macam teknik digunakan. Tak cukup dengan berdebat, diajak minum kopi, bersembang contohnya. Sorang-sorang, buat ramai-ramai berkumpulan, masih juga mereka tidak mahu mengikut ajaran baginda. Bahkan mereka mewasiat kepada anak-anak mereka, bila anak-anak mereka cukup akal, boleh berfikir dengan matang, pertama sekali pesan, kalau kita ni Islam, kita pesan apa? Sembahlah Allah, kenal Allah, kenal Rasulullah. Sembahyang. Dia tak, dia pesan dulu. Kau kenal Nuh? Kau jangan ikut dia.
1: Warning awal sudah.
0: Kau kenal Nuh tu, kenal? Kau jangan ikut dia. Ni aku pesan dia, jangan ikut dia sampai kau mati, kau jangan ikut dia. Macam tu dia pesan. Okey. Sampai tahap anak-anak diorang pun diorang pesan macam tu. Beza dengan kita ni. Nabi Yaakob bila dia nak meninggal, apa dia pesan pada anak dia? Dia tak pesankan harta, pesankan kedudukan, dia pesankan jangan sembah selain Allah Ta'ala selepas aku mati ni. Itu pesan kita sebagai orang Islam, mesti patut kita pesan pada anak-anak kita.
1: Itu satu patut pesanan kita, yang baik tu satu.
0: Kita patut fikir itu. Kalau aku tak ada, nanti apa dia orang sembah? Itu yang patut. Bukan apa dia orang makan. Patut kita fikir apa dia orang sembah. Betul. Sebab kalau terjadilah na'udzubillah, mereka kita kata tidak beramal dengan Islam kerana kelalaian kita ni, kita dalam kubur akan menerima saham. Itu yang takut tu. Jadi kena beringat, kita kena fikir, selama kita masih hidup, ada umur ni, ajaran anak kita ni tentang Islam, ajaran tentang iman, tentang Nabi kita,

0: Bila kita meninggal, kita telah meninggal dunia, tidak ada hujah ke atas kita ni. Itu yang itu pesan. Kita ambil pesan Nabi Yaakob tu, sebelum dia meninggal, pesan pada anak-anak dia, jangan sembah selain daripada Allah Ta'ala. Yeah. Itu paling penting tu.
1: Yeah.
0: Baik, jadi itu nama tadi, nama sembahan-sembahan mereka. Dan perbuatan mereka, mereka wasiat pada anak-anak, jangan ikut Nuh.
1: Yeah.
0: Apa jadi pun jangan ikut dia. Bila dia ceramah, tutup telinga. Nampak dia di jauh, tutup kepala. Macam-macam apa.
1: Benda tahu lah.
0: Benda tahu, benda nampak. Tak kenal, contoh.
1: Yeah.
0: Sama macam tu sekali. Kerana mereka tidak mau menerima ajakan. Jadi, sampai tahapnya, tahap mereka mencabar, mereka berkata, wahai Nuh, datangkanlah azab. Datangkanlah azab yang Tuhan kau janji tu.
1: Ya.
0: Maka kata Nabi Nuh, aku ni manusia biasa macam kamu. Aku bukan ada kuasa apa-apa. Bila Tuhan cakap tu, aku cakap tu. Dia belum cakap apa-apa tentang azab, aku tak boleh cakap lah. Aku tak boleh datangkan azab suka-suka hati aku, sebab aku ni hanya hamba Tuhan. Aku bukan malaikat. Okay? Aku manusia macam kamu. Cuma aku ni Rasul, menyampaikan apa yang Tuhan suruh. Itu saja.
1: Ya.
0: Okay, tapi sampai tahap dia dah tak tahan dah. Nabi Nuh tak tahan dah. Maka oleh kerana dia ditekan oleh kaumnya, maka dia ketika akhir itulah dia mula berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku ni dah terkalah, maksudnya aku dah dikalahkan dari segi, maksudnya
1: dah tahu apa buat apa lagi,
0: apa kan dibuat lagi.
1: Yeah.
0: Apa helahan nak tahu lagi bah.
1: Yeah.
0: Diorang ni bah. Mengata aku, mencaci aku dan mencabar.
1: Yeah.
0: Mencabar Tuhan. Maka fantasir, kata Nabi Nuh, maka tolonglah aku.
1: Yeah.
0: Maka tolonglah aku. Dalam surah lain Allah Taala fa walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun, kata Allah, dan Nuh telah berdoa kepada kami untuk supaya umatnya dihancurkan, kata fala ni'mal mujibun, maka kami sebaik-baik yang menjawab doa tersebut.
1: Yeah.
0: Jadi itu dah habis. Kita kata Nabi bila dia sampai tahap dia doakan kecelakaan pada umat dia,
1: Allah,
0: itu maksudnya dah habis sudah dia punya meter kesabaran tu. Maksud dia kata tak ada harapan dah umat ni. Anak diorang, cucu diorang pun memang tak beriman dah. Sampaikan Nabi Nuh berdoa kepada Allah, kepada Allah Ta'ala. Terkenal ni dalam surah Nuh. Kata Nabi Nuh, قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا. Kata Nuh, ya Allah, mereka ini menderhakai aku dan mengikut benda-benda, menyembah benda-benda yang tidak boleh menambah kepada harta mereka dan anak-anak mereka kecuali kerugian. ومكروا مكرا كبارا, dan mereka sentiasa membuat helah-helah, membuat tipu daya. Okey. Maka akhir sekali kata Nabi Nuh, dia kata wa qala nuh rabbi la tazar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Wahai ya Allah, janganlah kau tinggalkan di atas muka bumi ini dari seorang pun daripada orang kafir.
1: Allah.
0: Kampung dia ke, orang dia ke, jangan tinggal. Kerana innaka intadharhum yudhillu ibadak, mereka ni kalau kau tinggalkan, mereka menyesatkan orang-orang lain. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak memberanakkan, yang lahir daripada mereka tu semuanya fajir, semuanya orang fajir yang jahat-jahat. Dan kafir. Sama macam tu tahapnya Nabi Nuh berdoa, maksudnya dia sudah habis hailah. Maka Allah Ta'ala terima dia punya doa. Maka kata Allah lepas tu, wasna'il fulk, buatlah kapal. Wahai Nuh, okey, mulalah buat kapal. Mula buat kapal dengan prosesnya, mula-mula sekali lah tanam pokok.
1: Ya, tanam pokok.
0: Tanam pokok selama
1: 100 tahun.
0: Ya. Sebab pokok ni bukan sebarang pokok. Kalau
1: bukan pokok koka ya.
0: Bukan pokok koka. Bukan tongkat ali.
1: Yeah.
0: Ni pokok. Pokok dikatakan oleh ulama, ada yang mengatakan pokok pine.
1: Ya.
0: Pokok pine. Dan ada mengatakan pokok jati.
1: Ya, ini yang hendak kita betulkan ni Ustaz. Ya, sebetulnya selama ini kita kadang-kadang mendengar cerita bahtera Nabi Nuh tu diperbuat daripada kayu koka.
0: Kayu koka.
1: Ya.
0: Jadi

0: Sebelum pergi jauh, saya nak beritahu semua rujukan ni, cerita ni kita ambil daripada kitab Al-Bidayah Wan Nihayah. Itu karangan ulama' yang terkenal, Imam Abul Fida Imaduddin Ismail bin Kathir, atau lebih kenal sebagai Ibnu Kathir.
1: Masya Allah.
0: Kitab Al-Bidayah Wan Nihayah ni memang terkenal dalam kitab bab sejarah. Sejarah daripada penciptaan langit dan bumi, daripada penciptaan Nabi Adam sampailah ke Nabi kita Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan semua sumber ni diambil daripada Quran, daripada hadis, daripada asar, qaul sahabat, dan juga Israiliyat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kalau Israiliyat, cerita Israel tu, cerita orang Israel tu yang bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu memang ditolak. Tapi yang tidak bertentangan akan diambil. Sebab kadang-kadang kita ni nak menghilangkan kita punya macam kita kata dalam Quran kata rajulun, laki-laki, tapi dia tak tahu siapa. Tapi dengan cerita Israel dia akan masuk begitu nama orang tu. Tapi tidaklah mencacatkan Al-Quran, tidak. Dia sekadar untuk menghilangkan kita punya mubaham, benda-benda yang kadang-kadang kita tak tahu siapa. Bila ada nama tu kita okey, macam tu. Baik. Jadi setelah ditanam pokok tu 100 tahun, darah pokok pun dah besar, tebang. Dalam masa tebang 100 tahun berikutnya pula untuk membuat kapal tu pula. Membina bahtera tu. Kita fikir, kenapa sampai 100 tahun buat kapal? Orang buat kapal, ialah sekarang, zaman sekarang 3 bulan. Setengah tahun contohnya. Ni sampai 1 tahun buat kapal, kenapa sampai macam tu sekali?
1: 100 tahun, ya.
0: 100 tahun. Kerana kapal tu bukannya kecil. Kapal tu bukannya sesuatu yang kecil. Dalam kitab, yang ni dalam kitab Taurat. Disebutkan ceritanya dalam kitab Taurat. Ada yang mengatakan dia punya panjang 40 meter, lebar 25 meter. Okey, dan luar dalam kapal tu disalut dengan tar. Tar yang kita buat jalan sekarang ni. Zaman tu dah ada dah teknologi tu.
1: Masya-Allah.
0: dibalut dengan tar. Okey. Baik. Kemudian ada yang mengatakan 150 meter panjang, 25 meter lebar. 150 meter panjang tu lebih daripada padang bola. Kemudian dia mengatakan 300 meter panjang, 150 meter lebar. Dan yang dalam kitab Taurat sendiri, yang ditengok sendiri oleh penulis ni, Imam Kasir, dia pernah tengok dalam Taurat sendiri bertulis 600 meter panjang.
1: Allah.
0: 600 meter panjang tu dekat-dekat setengah kilometer tu. Dan 300 meter lebar. Dan ketinggiannya ialah 15 meter. Setiap 10 meter satu layer, satu apa ni kita panggil lantai. Maka lantai pertama bawah sekali adalah untuk binatang ternak dan binatang-binatang buas. Lantai kedua untuk manusia. Dan lantai pertama atas sekali ialah untuk
1: burung-burung.
0: Dan pintunya ada di bahagian lebar, bukan bahagian panjang, bahagian lebar. Dan atas sekali ada satu bumbung yang boleh dibuka. Maka ketika mana sampai perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dah sampai perintah buat kapal sudah. Kemudian sekarang ni tunggu perintah bila nak naik kapal. Jadi Allah Ta'ala kata, bila sampai perintah aku ni untuk naik kapal ni, maka Nuh, kamu akan bawa semua makhluk yang ada di bumi ni, yang ada di keliling kamu ni, setiap jenis makhluk sepasang.
1: Berpasangan ni Ustaz,
0: berpasangan, lelaki, perempuan, jantan, betina. Kita kena ingat, min kullin zaujain, kata Allah, hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjain. Kullin di sini bermaksud semua benda, bukan saja binatang, apa saja yang kehidupan, tumbuh-tumbuhan. Jantan betinanya, ni kita panggil apa dalam sains, kalau
1: makanan agriculture lah.
0: Ada yang ada jantan betina semua dibawa naik. Sebab tu kapal tu besar. Besar. Kita fikir apa saja dibawa, banyak. Binatang buas dibawa.
1: Tanam-tanaman,
0: binatang ternak, semuanya dibawa. Jadi

0: dalam hadis dalam sebuah kisah diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam daripada bapanya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, tatkala mana Nabi Nuh dalam kapal, kini okay, yeah, dah kita kata dah air dah dari langit dah turun,
1: yeah,
0: dari bumi dah keluar, pecah sudah bumi, mm-hmm, tu air melonjak naik, maka kapal tu pun mula terangkat,
1: yeah,
0: dan mula dah wahia tajri bihim fi maujin kal jibal, kata Allah, kapal tu berlayar dalam ombak yang setinggi gunung.
1: Allahu akbar.
0: Setinggi gunung.
1: Mm-hmm.
0: Ketika itu semua orang sudah yang dulu menghina Nabi baru tahu kebenarannya bahawa Nabi ini benar. Semua tenggelam. Dan termasuk yang tenggelam ni, hampir-hampir tenggelam ni, anak Nabi.
1: Nabi Nuh sendiri.
0: Nabi Nuh. Ya. Anak Nabi Nuh. Jadi anak Nabi Nuh ni, nama dia ialah, dikatakan namanya, orang dalam kitab Taurat menamakan Kanaan.
1: Kanaan,
0: ya? Nama ni. Dalam Islam dikenali sebagai Yam.
1: Mm-hmm.
0: Bukan Cik Yam. Yam. Ya Alif Mim.
1: Yeah.
0: Okay, Yam namanya. Ahli kitab menamakan dia dengan Kanaan.
1: Kanaan.
0: Okay. Mm-hmm. Maka dia ni, ketika mana Nabi Nuh kapal tu dah mula naik tinggi dan hampir kepada satu gunung, nampak anak dia ni dekat-dekat situ, dekat-dekat nak sampai. Nabi Nuh kata, marilah naik kapal ni. Naiklah kapal ni. Anak dia kata, tak. Aku tak nak ikut kau hari ni. Aku nak pergi tempat yang paling tinggi, aku nak selamatkan diri. Nabi Nuh kata, qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Okay. Nabi Nuh kata, tak ada hari ni, orang yang Allah tak kasihan ni, dia tak akan selamat. Tak akan selamat. Dan tak akan ada tempat yang boleh selamatkan dia. Ya, tengah-tengah dia bercakap dengan anak dia, wahala bainahumal mauj. Tiba-tiba ombak tu menyambar anak dia.
1: Allah.
0: Menyambar dia. Hilang dari pandangan mata dia. Kata setengah ulama, Nabi Nuh ni tak tahu pun anak dia ni sebenarnya tak beriman. Sebagai ulama, maksudnya anak dia seolah-olah berpura-pura beriman selama
1: pura-pura
0: ni.
1: Pura-pura beriman.
0: Jadi dia tak tahu. Dia tak tahu. Okey. Ada satu pendapat kata, tak, memang dia memang dari asal tidak beriman. Jadi wallahu a'lam. Tapi poin penting dia ialah bahawasanya hanya iman kepada Allah Taala yang boleh menyelamatkan kita ni. Bukan pertalian darah, bukan bukan kekeluargaan, tidak.
1: Betul.
0: Hanya iman. Kalau hatta di akhirat nanti kita ni, Allah Taala kata dalam Quran, ketika di akhirat nanti, mak nak lari dia dari anak, bapak nak lari dari anak dia. Okay, nak semua tak nak mengaku. Kalau tidak ada hubungan iman, semua tidak akan mengaku.
1: Allah.
0: Semua nak lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu semua orang nak lari. Saudara nak lari daripada saudara yang lain, daripada bapak, daripada ibu nak lari. Kalau tidak ada kaitan iman.
1: Okay.
0: Kalau ada kaitan iman, boleh masuk syurga sama-sama. Kalau tak ada, selamat tinggal. Goodbye. Hasta la vista. Ada tinggal. Habislah dia. Walaupun dia ada keluarga, kalau dia sendiri tidak beriman, habis, putus.
1: Allah.
0: Macam inilah. Jadi, kata ulama, Yam ni, maka dia tenggelam.
1: Kanaan dia tadi.
0: Kanaan. Ahli kita nama Kanaan. Yam, Kanaan, itu dua nama orang yang samalah. Jadi, anak Nabi Nuh ni, dia ada 5 orang. Ceritanya ada Ham, Sam, Yafith, Yam ataupun Kanaan, dan Abir. Jadi Abir ni meninggal masa sebelum kejadian lagi. Dia memang mati biasa. Dia tak terlibat dengan kejadian ni. Dia mati awal. Jadi yang naik kapal tu cuma ada 3 orang, itu Ham, Sam dan Yafith. Okay, mereka ni lah yang naik,
1: yang ikut serta beriman sama Nabi Nuh.
0: Beriman. Alhamdulillah, beriman. Dengan isteri mereka. Maksudnya isteri mereka pun
1: beriman.
0: Beriman. Tapi malangnya, isteri Nabi Nuh sendiri, ibu kepada mereka ni, tertinggal, tak ikut. Dia pun termasuk golongan yang tidak
1: beriman.
0: Teriman. Bukan tinggal kapal tak? Dia memang dia tak mau naik kapal. Maksudnya dia tidak
1: beriman.
0: Dia tak beriman. Okey. Itu, okey. Dah naik kapal. Alhamdulillah. Kemudian

0: kapal tu melalui ombak yang setinggi gunung. Kata ulama, ombak tu dia punya tinggi, air tu punya tinggi daripada kata-kata puncak gunung yang paling tinggi. Dia lebih tinggi, 15 meter tinggi.
1: Allah.
0: Daripada tu.
1: Lebih tinggi lagi ni.
0: Tinggi lagi.
1: Allah.
0: Daripada puncak gunung yang paling tinggi. Kalau kata-kata Everest sekarang berapa ribu kaki tu?
1: Wallahualam.
0: Ah, dia lebih tinggi dari itu lagi.
1: Lebih tinggi lagi. Ya.
0: Cuba kita bayangkan.
1: Bagaimana? Tak terbayang daripada mata ni, Ustaz.
0: Tak bayang.
1: Ya. Kalau tengok yang dalam TV pun yang sudah bombak ataupun sudah boleh muntah kuning, Ustaz.
0: Tak tahu warna sudah. Nak tak tahu warna sudah kita boleh muntah.
1: Allah.
0: Jadi
1: ini satu pengajaran untuk kita bersama ni, Ustaz. Untuk kita
0: jangan lawan Allah.
1: Ya, betul.
0: Allah Ta'ala boleh buat apa saja yang tak tersangka oleh kita.
1: Ya.
0: Tenggelam satu bumi ini.
1: Ini kan tadi asalnya cabaran daripada orang yang hendak melihat azab ni, Ustaz, ya?
0: Ya.
1: Allah.
0: Akhirnya Allah. dia tak sempat ni, ya. Maksudnya mati ni tu. Dan ruginya di dunia tenggelam, di akhirat nanti kena lagi. Tapi yang katakan umat Nabi Nuh ni, dia punya degil sampaikan bukan sahaja dunia, di akhirat pun dia melawan lagi.
1: Allah.
0: Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, pada hari akhirat nanti datanglah Nabi Nuh dengan kaum dia di belakang dia nak diadili ni. Allah Taala tanya dekat Nabi, dekat apa ni, kaum Nabi Nuh. Adakah Nuh menyampaikan dakwah kepada kamu? Tahu pada jawab. Tak ada. Nuh tak sampai apa-apa pun dekat kami. Tak cakap apa-apa pun dekat kami. Nabi dia kata, sampai. Aku sampaikan dah. Dan Allah Ta'ala kata, mana kau punya saksi? Allah Ta'ala tahu, tapi ini kita kata perdebatan di hadapan Allah Ta'ala. Mana kau punya saksi? Nabi Nuh kata, saksi aku ialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni jadi saksi kepada Nabi Nuh. Ya, kita akan jawab. Nabi cerita, kita akan jawab nanti. Ya, kami bersaksi, ya Allah, Nuh telah menyampaikan kepada umatnya. Dari mana kita saksi?
1: Kita yang selamat.
0: Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu?
1: Al-Quran.
0: Dari Quran.
1: Ya.
0: Kita baca Quran, kita tahu, Nabi Nuh dah sampai dah. Dalam Quran dah sebut. Jadi, kita ya Allah, kami jadi saksi, Nuh dah sampaikan dah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi pula atas kita ni. Betul, ya Allah. Betul, umat aku tahu kisah dia, baca cerita dia, dan aku jadi saksi kepada kebenaran mereka ni. Nak beritahu umat Nuh ni sampai di akhirat nanti pun diorang
1: gagah ni,
0: Ustaz. Gagah. Kebi gagah tak kena tempat lah. Tak kena tempat. Jadi di atas kapal, ni cerita ni dah, anak dia pun dah tenggelam. Laut pun dah
1: bergelora.
0: Ombak. Habis semua tenggelam, laut mula tenang. Tapi air belum surut. Air masih bergenang lagi. Masih tempat yang tinggi. Maka dalam tu, kisah dalam kapal ni, ini hadis Nabi SAW. Ketika mana Nuh dalam kapal, dan dibawa dalam tu semua jenis makhluk, dibawa berpasang-pasangan. Berkatalah ahli-ahli kapal ni. Yang dikatakan ada 80 orang, ada kata 72 orang.
1: Ada yang kata 10 orang.
0: Jadi mereka bertanya, wahai Rasulullah. Berapa panggil Rasulullah juga pada Nabi Nuh. Macam mana kita nak selamatkan binatang ternak daripada asad? Asad ni ialah ni singa. Singa ni memang dari dulu sudah pemangsa dia. Jadi diorang duduk setempat ni. Satu level ni, binatang ternak dan binatang buas. Jadi kata diorang, macam mana kita nak selamatkan binatang ternak daripada singa?
1: Sedangkan satu level ni,
0: Ustaz. Dia makan
1: dalam
0: garang,
1: perahu.
0: Dan makan garang, dia ada tahap apa ni, zuriat binatang tu kan? Jadi kata Nabi SAW, Allah Ta'ala menimpakan demam pada singa. Fasallallahu alaihi al-huma. Demam. Bila demam, dia tak ada selera nak makan lah. Jadi walaupun ada binatang ternak depan dia, dia tak ada selera nak makan. Jadi dia diam. Sakit. Kemudian mereka mengadu tentang apa ni, tikus. Tikus yang merosakkan makanan dalam tu, mengacau barang-barang, cuba nak menebuk kapal. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada singa agar bersin. Bila dia bersin, keluarlah daripada mulut dia kucing. Ini adalah hadis ni. Jadi

0: disebutkan oleh Imam Ibn Kathir, diriwayatkan, dimasukkan Ibn Kathir dalam kitabnya ni.
1: Yeah.
0: Okey. Wallahu alam. Tapi ini maksudnya disebutkan di sini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yeah. tidak mustahil.
1: Yeah.
0: Dan tidak apa ni, kita kata kuasa Allah boleh buat.
1: Iya, yeah, betul.
0: Baik. Kemudian dah berjalan selama lebih kurang 5 bulan.
1: Mm-hmm.
0: Kapal tu berlayar
1: 150 hari.
0: Yeah. Berlegar-legar di atas di dalam
1: lautan.
0: Lautan tu. Okey. Sampai tenang, okey. Kemudian bila sampai 5 bulan, kapal tu mulalah apa ni, air tu rasa mula surut.
1: Hmm.
0: Mula surut. Kemudian Allah Taala mewahyu kepada Nabi Nuh, Allah Taala kata kepada ni langit, wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'a, subhanallah. Kata Allah dalam surah Hud, kata kepada langit, وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي. Allah Ta'ala kepada langit, wahai langit, tutup pintu kamu.
1: Mm-hmm.
0: Tadi kan pintu dibuka, pintu langit, sekarang tutup pintu. Nah, bumi, dan kamu tutup pintu kamu, jangan lagi ada air keluar.
1: Mm-hmm.
0: So di atas nada, bawah nada. So sekarang masa untuk air surut.
1: Yeah.
0: Air surut dalam masa 5 bulan itulah berlaku benda ni. Dia makin surut, makin surut, makin surut, makin surut. Kemudian kapal itu berlabuh di, kita panggil, di Bukit Judi.
1: Mm-hmm.
0: Di Bukit Judi ni ada khilaf lah. Ada mengatakan di Iraq.
1: Yeah.
0: Ada mengatakan di Turki.
1: Yeah.
0: Itu tidak menjadi masalah. Jadi sampai di sana lebih kurang sebulan dalam tu, belum keluar lagi. Masih menunggu lagi perintah mm-hmm. daripada Allah Ta'ala untuk turun ke bawah.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Jadi bila sampai sebulan tu, Nabi Nuh perintahkan kepada binatang untuk keluar tinjau.
1: Mm-hmm.
0: Hantar, kita panggil apa ni, hantar apa ni, kita panggil peninjau lah.
1: Yeah.
0: Mula-mula hantar burung gagak.
1: Yeah.
0: Burung gagak hantar, dia turun tengok, dia nampak ada bangkai.
1: Mm-hmm.
0: Sangkut ke tanah pula.
1: Ya, makan. Dah balik semula.
0: Dah balik. Sibuk makan ya.
1: Yeah.
0: Tengok banyak ni kan, banyak bangkai kan.
1: Yeah.
0: Lepas banjir. Nah, tak balik.
1: Mm-hmm.
0: Melanggar perintah Nabi. Nabi kata dia ni, Nabi doakan kau ni, lepas ni kau memang tak akan rapat dengan manusia.
1: Mm-hmm.
0: Kau tak dengar, tak boleh dengar cakap manusia.
1: Mm-hmm.
0: Maka lepas tu Nabi perintahkan burung merpati.
1: Mm-hmm.
0: Awal merpati keluar. Pergi tengok apa cerita.
1: Mm-hmm.
0: Okey. Burung merpati keluar. Tengok. Tak ada apa-apa lagi.
1: Mm-hmm.
0: Dia balik. Kemudian lebih kurang seminggu lepas tu, dia suruh keluar balik. Tengok. Bila balik kali kedua tu, di paruhnya ada
1: daun kering.
0: Daun, bukan daun kering. Daun pokok zaitun.
1: Yeah.
0: Pokok zaitun. Dan di kakinya ada
1: tanah lumpur.
0: Tanah lumpur. Maksudnya yeah. sudah ke
1: kering.
0: Dah kering.
1: Ya. Yeah.
0: Maka ketika itulah, dan kerana ketaatan dia ni, dia patah balik, maka Nabi Nuh doakan burung-burung pepati ni adalah burung yang rapat dengan manusia, jinak dengan manusia. Sampai mm-hmm. boleh kita latih dia.
1: Yeah.
0: Kita boleh train kan?
1: Betul.
0: Boleh hantar surat. Surat boleh. Ha?
1: Yeah.
0: Okay. Baik, jadi lepas itulah turun, bila dah habis tu, last kali, maka Allah Ta'ala kata kepada Nabi Nuh, وَقِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Wahai Nuh, turunlah dengan berkat daripada kami. Ha? Dan berkat ke atas umat-umat yang selepas engkau ni.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Okey, kemudian yang turun tu, kata ulama, kata betul kata 80 orang.
1: Yeah.
0: Ada kata 72 orang.
1: Iya. Yeah.
0: Ada kata
1: 10 orang.
0: Yeah. Okay. Kata ulama, tak kira 80 ke 72 ke, daripada jumlah ni,
1: yeah,
0: datang zuriat tu cuma daripada 3 orang anak Nabi ni.
1: Oh.
0: Yang lain tu ditakdirkan mereka tidak beranak. Jadi daripada 3 orang anak Nabi ni saja yang melahirkan zuriat.
1: Mm-hmm.
0: Dikatakan oleh ulama lah.
1: Yeah.
0: Wallahu'alam, kita pun nak cakap pun tak tahulah betul atau yeah. atau tidak. Tapi ini dikatakan oleh ulama.
1: Mm-hmm.
0: Tiga orang inilah yang kita kata melahirkan zuriat, memulakan zuriat umat manusia selepas selepas itu.

بجاه سيدنا أبي بكر الصديق رضي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. أمين يا رب العالمين. Demikianlah tadi telah pun kita dengarkan azan fardu subuh yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dan bagi panduan muslimin dan muslimat seluruh tanah air, masuk waktu syuruk hari ini bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung ialah pada pukul 6.17 minit pagi, dan bagi daerah Tutong 6.18 minit pagi, dan bagi daerah Belait 6.20 minit pagi. Sementara menunggu isyarat iqamah solat fardu subuh yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 34 yang tafsirnya, dan Dia mengurniakan kepada kamu segala apa yang kamu pohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tentulah kamu tidak terkira banyaknya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim lagi sangat kufur. Antara nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala ialah air. Air merupakan sumber kehidupan yang paling berharga dan menjadi asas kehidupan kepada semua makhluk yang hidup di bumi ini. Alhamdulillah, kita sangat beruntung kerana negara kita dikurniakan dengan sumber air yang bersih yang mencukupi untuk kegunaan rakyat dan penduduk serta aktiviti-aktiviti sosioekonomi seperti pertanian, perikanan, perindustrian dan seumpamanya. Hampir keseluruhan penduduk di negara ini dapat menikmati bekalan air bersih yang berterusan. Para pendengar yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui dan sedar bahawa terdapat beberapa negara luar menghadapi masalah kekurangan bekalan air atau masalah pencemaran kepada sumber air yang ada. Menurut statistik Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, pada masa ini lebih 2 bilion orang tidak mendapat bekalan air yang bersih. Mereka terpaksa mengangkat sendiri air dari telaga atau sungai menuju ke rumah masing-masing untuk kehidupan seharian. Lebih membimbangkan lagi adalah kesan kepada mereka yang meminum dan menggunakan air yang tidak bersih atau tercemar akan menyebabkan masalah kepada kesehatan dan juga kematian akibat wabak penyakit dan sebagainya. Oleh yang demikian, dengan nikmat air yang kita terima, sama-samalah kita bersyukur dengan mengamalkan sikap berjimat cermat dengan menggunakannya. Ini kerana berjimat cermat adalah satu amalan yang mulia. Sesungguhnya pihak kerajaan telah menyediakan prasarana dan kemudahan air yang bernilai berjuta-juta ringgit untuk membersihkan, merawat dan membekalkan air ke rumah-rumah dan premis-premis di negara ini. Akan tetapi sama ada kita sedar ataupun tidak, kita seakan kurang menghargai nikmat air kerana buat masa ini ia masih mudah diperolehi. Akibat kurang menghargai nikmat air, terdapat sebilangan orang yang membazirkan air dengan menggunakannya lebih dari kadar yang diperlukan. Bayangkan saja kesukaran yang berlaku setiap kali bekalan air ditutup

atau dengan sebab-sebab lain seperti kemarau, pipe air rosak, dan yang seumpamanya. Rutin kehidupan harian kita pasti akan terjejas. Dalam menghadapi keadaan begini, sebagai pengguna kita hendaklah meningkatkan kesabaran dan memberikan kepercayaan kepada pihak yang telah diamanahkan untuk melaksanakan dan menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam menjalani dan melakukan aktiviti harian seperti penyediaan makanan, minuman, memasak, mencuci, menyiram tanaman, mandi dan sebagainya, gunakanlah air dengan lebih bijak dan jangan membazir atau berlebihan ketika menggunakannya. Ia kerana boleh merugikan individu maupun negara. Ulama bersepakat mengatakan bahawa membazir air merupakan suatu perbuatan yang ditegah, walaupun pada ketika ini air banyak dan mudah diperolehi. Dan untuk seketika kita ikuti iqamah salat fardu subuh yang kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

استووا اقيموا صفوفكم اعتدلوا صلي فرض الصلاة عادلا.

Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah tadi telah pun kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, solat fardu subuh. Dan kini kita beralih ke studio siaran.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم